0: 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: DDA5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakatiman, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatiman, DDA5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
13: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
14: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
15: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
14: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
16: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih
12: Cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Strategi tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, gol!
20: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
20: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
21: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
20: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1 RRI.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR.

92,4 FM, Mareri Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Untuk Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bidan di tengah tantangan zaman, menjaga kesehatan ibu bayi dan juga generasi masa depan. Bersama narasumber kita nantinya akan ada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, juga Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

0: Roy, kenapa lu ambil lese 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
2: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Selamat siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
5: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
4: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
5: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
6: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

kita semua ini memperingati hari bidan, hari bidan Indonesia ya. Benarkah hari bidan Indonesia apa internasional? Ya, hari bidan nasional atau hari bidan Indonesia, pendengar, yang jatuh setiap tanggal 24 Juni setiap tahunnya. Jadi peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi bagaimana peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah resmi bagi para bidan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperjuangkan kepentingan profesi. Nah, jadi nanti kita akan ulas ya seperti apa peranan bidan ini dalam pelayanan kesehatan. Karena kita tahu beliau-beliau ini, maksudnya para bidan ini adalah tenaga profesional ya yang pasti bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan khususnya nih bagi kita perempuan. Selanjutnya pendengar, bidan juga menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya terbatas. Peran inilah mungkin yang menjadikan bidan sebagai salah satu pilar penting dalam menekan angka kematian ibu dan juga bayi. Nah, kenapa tanggal 24 Juni ini dipilih ya? Dan bertepatan dengan berdirinya Ikatan Bidan Indonesia, organisasi ini lahir dari semangat para tokoh yang ingin menyatukan profesi bidan dalam satu wadah resmi. Jadi sejumlah tokoh yang terlibat dalam pendirian IBI ini antara lain Selo Sumarjan, Fatima, Sri Mulyani, Salikun, Sukaisi, Ipah, dan juga S. Margua. Mereka kemudian memproklamasikan IBI sebagai satu-satunya organisasi resmi bagi para bidan di Indonesia. Perjalanan Ikatan Bidan Indonesia tidak berhenti pada saat pendirinya. Sejumlah tonggak penting juga ikut menandai perkembangan organisasi ini. Di antaranya di tanggal 15 Oktober tahun 1954, IBI ternyata diakui secara sah sebagai organisasi berbadan hukum dan terdaftar dalam lembaga negara. IBI juga memperoleh pengakuan dari International Confederation of Midwives ya, yang memperkuat posisinya di tingkat global. Jadi pengakuan inilah yang menunjukkan bahwa profesi bidan di Indonesia itu memiliki standar dan kualitas yang diakui secara internasional. Nah, jangan kemana-mana pendengar, nanti saat lagi kami akan hadirkan dialog Palembang Unyapa. Kita masih berbincang-bincang mengenai peringatan Hari Bidan Nasional yang jatuh pada 24 Juni 2026 ya tahun ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Palembang menyapa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Bidan di tengah tantangan zaman, menjaga kesehatan ibu, bayi, dan juga generasi masa depan. Masih dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juni setiap tahunnya. Kita tentu menyadari bahwa peran bidan ini tidak hanya mendampingi proses kehamilan dan persalinan saja, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu, bayi, hingga mendukung lahirnya generasi yang sehat dan juga berkualitas. Nah, di tengah perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, serta berbagai tantangan kesehatan yang terus berkembang, bagaimana bidan mampu beradaptasi dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 Palembang pagi hari ini kedua narasumber kita. Saya akan sapa terlebih dahulu pendengar ya untuk pagi hari ini, tapi kami ingatkan juga bagi Anda sebelum saya sapa narasumber kita yang sudah bergabung di pagi hari ini, jangan lupa bergabunglah bersama kami nanti di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7990 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Di Studio Pro 1 Palembang saya sapa terlebih dahulu Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Lisa Marniani MKM. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita baik semua ya dokter ya pagi hari ini. Selanjutnya juga sudah bersama kita di pagi hari ini Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajatuti Rusdiana SKM MK. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Gimana, terkejebak macet tadi ya Bu ya?
4: Iya.
2: Di mana tuh?
4: Di Demang.
2: Oh, di Demang. Baik. Narasumber saya cantik-cantik pagi hari ini ya. Tolong yang ganteng menyingkir. Kita semua Sri Kandi di sini pagi hari ini. Nah, kami ingatkan kembali pendengar ya, jangan lupa untuk bergabung bersama kami karena kami membuka interaktif ya di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7990. Sebelumnya saya mau ucapin dulu selamat Hari Bidan Nasional Bu Tuti dan rekan-rekan bidan lainnya ya. Yang keberapa nih Bu? Jadi di tahun 2026 75 ya. Dan ini pertanyaan yang saya mau tanyakan langsung dulu sama Bu Tuti. Bagaimana di era digital saat ini Bu, yang semakin marak ya informasi kesehatan di media sosial, bagaimana bidan ini tetap beradaptasi begitu ya Bu ya, tetap menyesuaikan lah ya, dan seperti apa nih? Kalau saya menanyakan bagaimana kabar bidan-bidan, pasti sehat semua ya Bu ya. Nah, kondisi kondisi ya, ini let's say kondisi keseluruhannya lah ya Bu ya, baik dari mungkin nakes-nakesnya sendiri yang ada di Sumsel sendiri maupun juga keterlibatan nakes itu sendiri dan penyebarannya di wilayah Sumsel ini seperti apa Bu?
4: Baik, terima kasih. Kalau menurut tantangan bidan sebagai garda terdepan sekarang ini, yaitu bidan itu sangat adaptif sebenarnya. Mm-hmm. Bidan adalah bidan dalam menghadapi modernisasi dari informasi digital. Mm-hmm. Banyak sekali ibu hamil saat ini terpapar informasi kesehatan dari media sosial ataupun internet. Itu belum tentu valid sebenarnya. Mm-hmm. Maka peran bidan selalu menjadi penyaring atau filter bidan. Mm-hmm. Untuk mengarahkan pasien pada sumber terpercaya dan membantu ibu memahami kebidanan dari jarak jauh ya. Bisa juga saat ini kita mempunyai aplikasi Odelia. Mm-hmm. Jadi di dalam Odelia itu yaitu online data education learning IBI. Itu memiliki 3 modul utama yang berbasis telekonsultasi, yaitu Tele-D5. Mm-hmm. Itu untuk pembinaan bagi bidan-bidan kita, juga ada Telebidan itu untuk TPMB dengan jarak jauh kepada ibu dan anak, juga ada telekonsul untuk masyarakat, pasien, mahasiswa. Hmm. Bisa konsul langsung dengan bidan.
2: Jadi yang menjadi tantangan terbesar saat ini untuk para bidan ini, khususnya di Sumsel ini, karena kita berbicara soal, kan ini masih juga banyak ya Bu, kasus stunting ya. Yeah. Nah ini seperti apa Bu? Bukan hanya stunting saja ya, mungkin juga menurunkan angka kematian dan juga angka kematian ibu dan bayi begitu ya Bu ya.
4: Yeah, silakan. Benar. Jadi kalau dalam kasus menurunkan angka stunting. Mm-hmm. Karena bidan sudah bergerak di berbagai tim, sebagai tim TPK salah. Hmm. Satunya jadi bergabung bersama kader-kader dan juga paskes-paskes kita di daerah itu, jadi kita mensosialisasikannya dengan ANC secara teratur. Hmm. 6 kali. Hmm. Begitu.
2: Oke, okay. Nah saya ke Dokter Lisa nih. Dokter, data kan menunjukkan masih adanya kasus stunting dan juga kematian ibu dan bayi begitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya faktor apa yang paling sulit diintervensi oleh pemerintah saat ini?
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau melihat data sebenarnya untuk angka stunting maupun angka kematian ibu itu sudah ada penurunan ya.
2: Iya.
3: Jadi kita itu secara nasional, untuk Sumsel itu sudah ada penurunan untuk angka stunting dari berdasarkan hasil survei. Hmm. Di tahun 2023 Sumsel ini 20,3% untuk prevalensi. Yeah. Stunting. Di tahun 2024 sudah turun menjadi 15,9%. Hmm. Begitu juga angka kematian ibu secara nasional sudah turun, walaupun untuk Sumatera Selatan ini memang belum dipublish, tapi untuk regio Sumatera. Hmm. Itu sudah ada penurunan menjadi 130 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya stunting maupun kematian ibu itu sangat banyak sebenarnya ya, baik. Hmm. Dari faktor masyarakatnya ataupun keluarga. Hmm. Kemudian juga dari sistem ya. Ini salah satunya mungkin yang perlu juga menjadi perhatian bersama ini adalah faktor dari masyarakat atau keluarga. Hmm. Itu sendiri ya. Salah satunya itu adalah mengenai kepatuhan. Hmm. Jadi pada saat pelaksanaan pelayanan itu kan kita tadi udah disampaikan Bu Tuti, misalkan untuk pemeriksaan kehamilan saja.
2: Yeah.
3: Itu udah ada target kita. Berapa kali pemeriksaan ya, 6 kali sampai dengan 8 kali kalau sekarang ini sudah ada pemeriksaan kehamilan tersebut. Nah, dari tenaga kesehatan itu biasanya sudah membuat janji. Hmm. Nanti untuk datang lagi itu kapan gitu kan. Ya. Nah, ini harapannya dari sektor masyarakat itu keluarga, ibu. Hmm. Hamilnya sendiri juga patuh dan juga sadar bahwa saya ini butuh loh. Mm-hmm. Untuk periksa, mau tahu kesehatan saya. Mm-hmm. Gitu juga dengan anak yang saya kandung ya, dengan mematuhi jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan, kemudian mengikuti semua rangkaian pelayanan itu dengan apa namanya sesuai dengan standar yang ada. Jadi kalau memang Ada pelayanan yang mungkin belum diberikan oleh tenaga kesehatan, masalah kesehatan suwi, ibu hamil tersebut bisa ngomong, kok saya nggak dapat ini gitu, saling mengingatkan gitu kan ya, jadi ada proaktif sehingga layanan tadi itu bisa didapatkan sesuai standar pada seluruh sasaran.
2: Oke. Tapi kalau saya tanyakan juga nih, bagaimana tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri saat ini gimana tuh, Bu Tuti?
4: Kalau sekarang ini alhamdulillah dengan adanya aplikasi-aplikasi ini ya, dan juga seluruh paskes bergerak, kita IBI juga bergerak, bidan-bidan TPMB, bidan-bidan D5 ya, kita sudah bergerak semua. Alhamdulillah kita bidan juga harus ya jemput bola begitu ya. Sudah ada juga bidan-bidan yang mengerahkan kelas ibu, sekarang baru ada kelas ayah ya. Jadi kita juga dari Sumatera Selatan sudah membuat grup kelas ayah. Jadi kelas ayah untuk mendampingi ibu selama hamil sampai KB sampai menyusui begitu. Jadi sudah insya Allah ke depan ya, Dokter Lisa ya, kita mulai dari dinas kesehatan ke puskesmas, begitu juga bidan kita mulai dari TPMB sampai ke bidan D5 kita.
3: Iya, karena memang benar sekali dukungan keluarga itu sangat penting ya. Karena kalau tadi ibunya nggak disupport, gitu kan ya. Jadi dia juga mungkin merasa males, mungkin juga
2: ogah-ogahan gitu
3: ya, datang ya. Kalau didampingi suami atau anggota keluarga lainnya pada saat dia melakukan pemeriksaan, mungkin lebih
2: semangat
3: gitu kan ya. Akhirnya juga hasil dari layanan itu juga diketahui juga oleh keluarga bahwa nanti ibu ini butuhnya apa gitu. Butuhnya apa, harusnya dibantunya yang mana gitu, sehingga nanti setiap layanan tadi intervensinya bisa dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan ibu tersebut.
2: Berarti sejauh ini kolaborasi antara bidan, puskesmas dan juga dinas kesehatan sendiri ini bisa dibilang ya sangat mampulah menjawab tantangan kesehatan ibu dan anak pada zaman saat ini gitu, dokter ya.
3: Ya alhamdulillah kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersama nih dengan organisasi profesi, utamanya Ikatan Bidan Indonesia, karena bidan ini adalah garda terdepan ya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi kita sangat apresiasi.
2: Semuanya berawal dari sana dulu ya, dokter ya.
3: Jadi sangat mengapresiasi sekali dengan seluruh bidan yang ada atas sumbangsihnya ini dalam mendukung program-program pemerintah dan juga upaya-upaya mereka juga sebenarnya melalui organisasi profesi maupun dari dinas kesehatan untuk meningkatkan kapasitas. Jadi bidan ini juga selalu mengupdate gitu kan, ilmu pengetahuan, keterampilan, skill sesuai dengan kondisi yang ada sehingga bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat seperti itu.
2: Oke, Bu Tuti, jadi gimana strategi bidan sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penting loh pemeriksaan ya let's say bisa dibilang kehamilan secara rutin, belum juga pemeriksaan lainnya yang menyusul begitu.
4: Ya, baik, kita selalu mengupdate tadi kata dokter Lisa ya, jadi selalu memberikan ilmu-ilmu terbaru. Dan juga memang harus kompetensi di bidangnya. Sekarang ini ada workshop-workshop dan pelatihan-pelatihan dengan adanya peningkatan dan juga pendidikan-pendidikan ya, bukan hanya di D3 saja, sekarang sudah bidan-bidan kita sudah banyak ke S3 ya, dari D3 S1 ya. D4 S1 kebidanan, profesi dan juugadi S3 ya, itu sudah banyak sekarang. Jadi berbondong-bondong mereka ingin meningkatkan kompetensi mereka, karena juga dari dinas kesehatan selalu update ya, selalu jadi kita bidan jangan hanya sudah menjadi bidan saja, jadi harus maju terus ya.
2: Oke, baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk begitu ya. Kita terima dulu penelpon di ujung telepon ini. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata.
2: Iya, selamat pagi. Soal Bapak siapa, di mana, Pak?
5: Anak buah KDM.
2: Oh, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan langsung saja, Pak.
5: Walaupun sekarang lagi tidak sehat karena demam bola, tetap semangat kan buat ini kan, begadang terus ya nonton bola nih sambil
2: kesehatan. Silakan Pak.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Tentang masalah ini kan bicara bidan kan, bidan itu kan katanya garda terdepan di bidang kesehatan, tapi saya selama ini belum pernah bu dipergi sama bidan itu kan, apalagi bidan yang cantik kan nggak mau kalau saya makan dengan dokter juga ke dokter pernah berobat ke dokter nggak pernah ke dokter perempuan, dokter laki-laki aja karena sama kalau sama jenis nggak ada apa-apa itu kan seperti itu. Begini bu, kan sekarang begini lah, sering banyak apalagi bidan sekarang yang nggak mau susah. Kalau misalkan sedikit-sedikit ini harus sesar, sedikit harus sesar dalam bayar. Padahal seharusnya, walaupun, nah ini ada, maka kamu banyak berasumsi bahwa sesar itu adalah politik dokter katanya kan, supaya ini ada di sini juga bu, kata dokter kata ini semua harus sesar melahirkan. Ternyata si ibu ini nekat tidak mau, setidak mau sesar, bukan tetap ingin melahirkan secara normal, ingin melahirkan secara normal. Untuk hasil pun sudah meninggal karena memang boleh saya ikhlas. Ketika dia melahirkan nggak ada apa-apa, padahal kesan dokter dan bidan harus sesar. Nah kadang-kadang salah seperti, makanya di sini saya mohon kepada dokter sampaikanlah kepada masyarakat itu dengan seobjektif mungkin, jujur, jangan sampai ini bilang deh seperti ini, salah satu contoh kan. Makanya seandas kalau berasumsi bahwa sesar itu adalah politik dokter supaya kan gede katanya biayanya, bagaimana pendapat ibu? Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Hariwan. Ya mungkin singkat saja Bu Tuti dan juga Dr. Lisa tanggapannya ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan. Silakan.
3: Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Ridwan atas pertanyaannya. Jadi luar biasa memang ya kondisi saat ini, memang untuk banyak kasus persalinan itu ya, banyak yang dilakukan itu pertolongan melalui seksio. Sebenarnya pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan ya, setiap tenaga kesehatan mulai dari bidan maupun dokter umum ataupun dokter spesialis itu melaksanakan pelayanan sesuai standar. Jadi sudah ada SOP-nya ya, sudah ada pedoman prosedurnya yang harus mereka ikuti dalam memberikan layanan. Jadi seyogianya setiap intervensi maupun terapi ya, tindakan yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Jadi kalau memang dalam hasil pemeriksaan itu indikasinya tidak ada bermasalah pada kesehatan ibu hamil maupun janin yang dikandung, biasanya persalinan cukup persalinan normal per vaginam, jadi tidak perlu operasi gitu ya. Namun mungkin pada kondisi memang pada hasil pemeriksaan itu didapatkan ada kondisi permasalahan kesehatan yang memang memerlukan tindakan operasi, itu biasanya dokter itu sudah menyampaikan masalahnya di mana nih. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila dilakukan pertolongan secara pervaginam atau bila dilakukan tindakan operasi ya. Dan ini biasanya dijelaskan sebelum pengambilan keputusan bahwa nanti persalinannya itu dalam bentuk apa, mau pervaginam atau melalui operasi. Ini biasanya sudah dijelaskan seperti itu mengenai kondisi yang ada. Nah, dan kita memang mengharapkan bahwa ibu juga mendapatkan informasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaannya, sehingga ibu juga punya kesempatan bersama keluarga tadi untuk menerima, memahami, kemudian juga bersama-sama sebenarnya pengambilan keputusan tersebut. Namun tetap ya, tenaga kesehatan itu akan memberikan opsi terbaik ya untuk keselamatan si ibu dan anak. Dan saya yakin tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga medis ya, dokter itu sudah mengambil keputusan terbaik. Mungkin saja dalam beberapa kasus ada oknum tertentu lah ya, kita enggak bukan mengglobalkan semuanya, tapi mungkin saja ada oknum-oknum tertentu yang memprioritaskan pertolongan kesehatan itu secara siksu. Namun kalau melaksanakan pelayanan yang sesuai, itu sesuai atas indikasi medis dari pasien tersebut atau ibu hamil yang akan melahirkan tersebut, seperti itu.
2: Oke, ada yang mau ditambahkan Bu Tuti?
4: Baik, jelas benar yang disampaikan oleh Dokter Lisa. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit. Di sana memang dari IGD Bapak kita sudah harus menyampaikan yang sebenar-benarnya atas diagnose ibu tersebut, dan juga kita harus selalu terbuka sama baik sama ibu dan baik sama bapak sampai sedetil-detilnya. Apa yang akan terjadi seandainya ibu tersebut. Jadi kita tidak akan menutup-nutupi apabila memang dilakukan seksio, memang benar itu sudah indikasi yang harus kita lakukan gitu.
2: Oke, baiklah hal begitu. Nah, saya mau tanyakan juga nih Dr. Lisa ya, bagaimana Dinas Kesehatan ya nanti juga Bu Tuti, saya juga akan tanyakan bagaimana juga para bidan ini juga memanfaatkan teknologi digital ya untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan bayi hingga ke daerah terpencil begitu. Silakan dokter.
3: Ya, jadi untuk promosi ya sebenarnya iya. Itu seperti promosi kesehatan ya. Dalam hal ini untuk dinas kesehatan kita memang lebih banyak promosinya secara langsung gitu ya, promosi kesehatannya secara langsung melalui fasilitas yang ada ya, salah satunya melalui puskesmas, kemudian melalui posyandu, itu adalah media langsung kita untuk memberikan informasi-informasi kesehatan kepada masyarakat. Namun ya pada fasilitas kesehatan sendiri mereka juga memiliki media-media digital, media sosial, salah satunya untuk memberikan informasi mengenai layanan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut maupun informasi-informasi kesehatan yang penting yang diberikan kepada masyarakat. Jadi dari puskesmas itu sudah ada media sosial yang disampaikan ya ke seluruh peserta yang berkunjung ke puskesmas ya. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi langsung melalui media sosial yang sudah disampaikan oleh puskesmas tersebut mengenai informasi-informasi kesehatan yang penting seperti itu ya.
2: Oke, kalau dari IBI juga gimana nih Bu Tuti?
4: Baik, kalau dari kita Ikatan Bidan untuk diwujudkannya melalui juga sama dengan sistem jejaring rujukan terpadu ya Dokter Lisa ya, menyediakan fasilitas penunjang di daerah pelosok-pelosok ya, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, juga sinergi untuk memastikan bahwa ibu dan bayi di daerah terpencil mendapatkan akses perawatan kesehatan yang komprehensif, cepat dan merata.
3: Oke. Bahkan mungkin saya sedikit tambahkan, ini beberapa fasilitas kesehatan kita itu baik puskesmas maupun rumah sakit juga punya kayak semacam WA group gitu ya. Jadi mereka ada WA group terutama untuk kasus-kasus yang berisiko. Jadi ibu-ibu yang hamilnya risiko tinggi itu biasanya mereka kelompokkan gitu kan ya, untuk diberikan informasi mengenai kapan harus diperiksa kembali, kemudian gimana kondisinya sekarang, informasi untuk menangani kegawat daruratan gitu kan, kemudian juga mengingatkan untuk mengkonsumsi obat ataupun suplemen yang sudah diberikan tepat waktu dan seterusnya. Jadi ini udah mulai dilakukan langsung oleh fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat tadi juga mendapatkan informasi kesehatan yang valid maupun juga ikut berpartisipasi aktif ya untuk menjaga kesehatannya tadi dan juga untuk mematuhi ya jadwal makan obat, makan suplemen yang diberikan, kemudian untuk kontrol ulang bila memang sudah dijadwalkan bahwa mereka harus pemeriksaan lebih lanjut seperti itu.
2: Oke, baiklah ya. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung, selamat pagi. Halo.
6: Selamat pagi.
2: Sama siapa, di mana?
6: Kenalin, aku Alia dari Bukit.
2: Alia di Bukit, silakan Alia pertanyaannya.
6: Saya mau bertanya, bagaimana kesejahteraan bidan saat ini? Kan sekarang itu bidan tuh banyak yang gajinya tuh di bawah atau standar gitu, Kak.
2: Itu saja?
6: Iya, itu aja.
2: Baik. Silakan dijawab Bu Tuti nih mewakili teman-teman bidan yang lainnya mungkin. Jangan-jangan Alia ini bidan ya, Bu. Iya. Alia silakan.
4: Makasih. Terima kasih Bu Alia. Ya, benar sekali Bu Alia ya. Tahun 2025 kemarin alhamdulillah Ibu Ketua Umum kita ya telah memperjuangkan kita bidan sebanyak 125 bidan yang memang sudah lama kerja ya untuk menjadi P3K bersama Bu apa DPR RI Bu Wirke kalau enggak salah itu ya Vetaloka itu. Jadi untuk bidan-bidan iya untuk bidan-bidan yang di Sumatera Selatan memang itu memang kecil ya gajinya, banyak memang Mbak yang kecil-kecil ya, makanya tingkatkan kompetensi kita ya, dari kalau kita D3 kita ada di bagian apa ya, dan juga kalau kita lebih dari sana mungkin ada tempat-tempatnya ya, cari tempat yang lebih baik. Tapi kalau untuk sekadar pengalaman ya boleh dulu ya, dari mulai kita kerja di mana nanti ada pengalaman lagi. Saya berharap kepada seluruh bidan yang tidak ASN ataupun P3K, ayo berbondong-bondong buat klinik ya, buat TPMB. TPMB bersama ya, mm-hmm. berkolaborasi ya, 1 TPMB 3 bidan. Itu jadi biayanya juga tidak terlalu mahal. Jadi jangan hanya untuk bekerja di sebagai ASN mindset kita, tapi bidan delima, bidan TPMB itu juga unggulan kita ya. Silakan buka semangat, buka TPMB dan kolaborasi bersama bidan ya.
2: Oke, okay. Nah, nanti didengar nih sama teman-teman bidan yang udah kerja di tempat lain ya Bu ya. Kan banyak tuh, ternyata dia nakes, kerjaannya bukan bidang nakes gitu ya, kan ya. Langsung resign dia, langsung mau dirikan TPMB. Nah, Dokter Lisa, apa sih indikator yang paling penting ya untuk mengukur bahwa ada suatu keberhasilan program kesehatan ibu dan anak ini selain ya dari sorry angka kematian gitu ya? Silakan dokter.
3: Jadi untuk melihat ya Pak, apakah suatu program itu berjalan itu ya, sebenarnya banyak sekali indikator ya.
2: Okay.
3: Kalau di bidang saya sendiri aja itu ada 15 indikator
2: wow.
3: yang diberikan oleh kementerian jadi ya. Banyak sekali. Jadi kalau contohnya untuk ibu hamil itu mulai dari ANC sampai dengan pelayanan nifas seperti itu ya. Nah, ini untuk ibunya aja nih. Untuk bayinya juga ada pelayanan pada bayi baru lahir maupun sampai dengan usia bayi. Nah, indikator tersebut semuanya sebenarnya sangat mensupport semua ya dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, dan juga untuk mencegah maupun menurunkan angka kematian ibu dan bayi gitu ya. Nah, ini sebenarnya saling berkesinambungan Mbak. Jadi agak sulit kalau dibilang indikator mana yang lebih penting ya. Namun kalau kita ingin mencegah itu untuk terjadinya kasus kematian ya, tentu saja yang paling penting itu adalah pada saat screening kehamilan tersebut gitu ya. Pada saat pemeriksaan kehamilan ini sangat penting, karena pada saat pemeriksaan kehamilan itu akan melakukan pendeteksian ada enggak masalah pada kehamilan si ibu yang bisa membahayakan kesehatan ibu tersebut maupun bayi yang dikandungnya. Jadi dua yang kita langsung intervensi bila ada masalah tersebut gitu ya. Jadi kita harapkan memang dengan pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar, jadi ya sekarang udah 8 kali ya Bu ya?
4: Iya.
3: Sudah 8 kali pemeriksaan kehamilan ya, ibu hamil datangnya tepat waktu sesuai jadwal. Sesuai jadwal itu harusnya dia pada saat trimester pertama itu udah datang. Jadi kalau udah dirasain udah enggak mens, satu bulan dia periksa tes pack itu udah bisa datang langsung ke tenaga kesehatan. Makin cepat diperiksa makin bagus, karena kita ada paket layanan lengkap yang bisa kita berikan sehingga kita bisa mendeteksi nih ibu ini sehat enggak atau ada masalah. Kalau ada masalah cepat ketahuan, itu cepat diintervensi. Otomatis nanti kesehatan ibunya bisa kita jaga supaya jangan sampai terjadi permasalahan kesehatan selama kehamilan berikutnya. Nah, ini yang akan sangat membantu sebenarnya ya untuk mencegah angka kesakitan ibu selama kehamilan maupun juga salah satu upaya juga dalam mendukung untuk penurunan kematian ibu dan bayi.
2: Oke. Nah, salah satu hal yang juga berkontribusi begitu ya pada resiko kesehatan ibu dan anak ini adalah juga fenomena pernikahan dini begitu ya Dokter Lisa dan juga Bu Tuti ya. Saat ini seperti apa itu? Apakah pernikahan dini ini juga masih banyak terjadi ya begitu ya? Atau ya alhamdulillah di tahun 2026 ini ternyata makin banyak yang teredukasi, makin ya makin sedikit lah bisa dikatakan seperti itu. Gimana tuh Dokter Bu Tuti?
3: Oke. Saya dulu apa Bu Tuti? Saya dulu ya. Oke. Jadi untuk pernikahan dini ya. Pernikahan dini ini berarti usia remaja kan berarti ya. Kalau kita melihat undang-undang pernikahan itu usia 19 tahun sebenarnya baru boleh menikah ya. Nah, kalau melihat dari kesehatan, dari sisi kesehatan ya, seorang perempuan itu baru bisa layak hamil ya kalau dia usianya udah 20 tahun gitu. Jadi kalaupun ya terpaksa mereka harus menikah dini ya, harapannya belum hamil gitu. Jadi diupayakan ditunda kehamilannya sampai dengan layak hamil tadi itu di usia 20 tahun. Kalaupun memang terjadinya pernikahan dini karena sudah terjadinya kehamilan sebelum menikah seperti itu ya, maka remaja tersebut itu harus diawasi secara ketat. Ya, salah satunya harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan itu untuk pemeriksaan kehamilannya tadi secara rutin dan diawasi mengenai faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi pada remaja tersebut supaya jangan sampai terjadi permasalahan selama kehamilannya. Jadi memang harus ada peran serta dari remaja itu sendiri maupun dari pihak keluarga untuk membantu, mendukung, menemani, mendampingi selama proses pemeriksaan tersebut supaya kalau memang terjadi kehamilan, kehamilannya itu berjalan dengan aman dan lancar seperti itu.
2: Oke, kalau yang terjadi yang dialami oleh rekan-rekan bidan sendiri menghadapi pernikahan dini ini seperti apa nih Bu Tuti?
4: Ya, kalau sekarang ini memang itu sudah ada programnya dari BKKBN juga ya. Sudah ada, kita masuk di dalam tim tadi, tim TPK tadi sudah mengawal dari Kemenak. Kita sudah ada terjun ke daerah-daerah sampai ke catatan nikah itu sudah kita lihat di situ, jadi kita ambil datanya di situ. Mungkin ada penundaan nantinya dari situ kalau memang umur belum cukup untuk dilakukan pernikahan begitu. Karena dari pernikahan dini ini takutnya ibu yang pernikahan dini ini memang belum siap ya, masih akan lahir nantinya, kalau hamil akan lahir anak yang stunting ya, misalnya masih tensinya masih rendah, ya HB-nya masih rendah. Jadi kita memang sekarang ini program dari Dinas Kesehatan BKKBN juga terjun ke kita IBI untuk menghayu-hayukan jangan sampai ada pernikahan dini supaya anak lahir tidak stunting itu. Salah satunya dari pernikahan dini itu. Jadi sudah dikawal dari pemerintahan.
2: Baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk via WA di 0821-792-7900. Ada Pak Andi di Pustri. Pertanyaannya untuk IBI ini ya, Bu Tuti ya. Untuk IBI sendiri di hari bidan ini ada kegiatan khusus tidak, Bu?
4: Ada.
2: Apa tuh, Bu?
4: Jadi kita melakukan baksos-baksos.
2: Udah berlangsung apa?
4: Sudah berlangsung. Jadi sebelumnya untuk dari IBI kita sudah melakukan pelayanan KB gratis dan juga imunisasi bersama Dinas Kesehatan.
2: Oke, itu sudah terselenggara ya. Yang ada lagi yang lain, rangkaian kegiatan lainnya?
4: Seminar-seminar workshop-workshop seluruh pelosok Sumatera Selatan. Ini lagi berlanjut ini. Pada berlanjut hari ini Lahad ini.
2: Oh, Lahad. Ya. Daring ya, Bu ya?
4: Ya, secara daring di sana kita melalui online-nya.
2: Baik. Nah, saya kembali ke Dr. Lisa nih. Di tengah keterbatasan sumber daya, bagaimana pemerintah

0: Ya, yang bisa dibantu baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk membantu puskesmas ya dalam menghadapi ya kondisi permasalahan yang ditemukan mungkin di lapangan seperti itu. Nah, kemudian memang beberapa kegiatan juga kita laksanakan, jadi kita prioritaskan utamanya itu kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan maupun pertemuan-pertemuan evaluasi ya. Jadi harapannya tadi untuk tenaga kesehatan yang kita prioritaskan itu pada fasilitas atau daerah yang memang membutuhkan ya tenaga yang terlatihnya terbatas atau mungkin ada kasus kejadian yang cukup tinggi di situ, misalkan kita prioritasin di kabupaten yang memang kematian ibu atau bayinya tinggi di sana, jadi tenaga kesehatan yang kita utamakan untuk kita latih seperti itu. Kemudian untuk pertemuan evaluasi, kita mengharapkan tadi dengan adanya pertemuan evaluasi seluruh teman-teman di kabupaten kota maupun puskesmas itu aware loh. Saya ini memberikan layanan sekarang ini sebenarnya manfaatnya udah terasa belum gitu kan? Apakah dari sisi layanan yang diberikan juga sudah sesuai standar belum? Kekurangannya itu di mana? Adakah pencatatan pelaporan yang masih belum disampaikan gitu kan yang berdasarkan layanan yang diberikan? Nah, dari evaluasi itu juga nanti kita melihat kondisinya di mana nih sekarang. Misalkan Kabupaten Oki ini kalau dibanding kabupaten yang lain, ini udah bagus belum sih sebenarnya? Sebenarnya layanan yang kami berikan ini sudah sampai tahap mana gitu kan? Kalau kita lihat kabupaten yang lain, apakah lebih baik kita atau lebih baik orang lain? Kalau memang lebih baik, kita bisa sharing best practice-nya itu gimana sih mereka bisa lebih baik dari kami, kok bisa nurun nih kematian di situ, misalkan seperti itu. Nah, ini yang kita upayakan lakukan ya dalam kondisi anggaran yang ada sekarang seperti itu.
1: Oke. Nah, karena udah disinggung soal efisiensi tadi ya, Bu Tuti ya. Kita punya langkah apa nih yang dilakukan oleh teman-teman IBI sendiri untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bidan ya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Walaupun tadi memang sudah di spill sebenarnya sekarang banyak loh bidan yang udah S3 juga gitu kan ya. Tapi kan untuk meningkatkan itu semua kan kalau kita nggak kuat-kuat dananya juga kan gimana mau jalan begitu ya Bu Tuti ya. Oke, gimana tuh?
2: Kalau dari IBI itu sendiri yaitu tadi berpartisipasi aktif dalam dalam deteksi dini gitu ya, pemenuhan gizi, menciptakan lingkungan yang dengan tumbuh kembang anak yang baik. Jadi kita dibilang gratis ya gimana ya kalau bidan itu semuanya pamrih ya kayak gitu ya. Jadi biasakan kita lakukan kepada masyarakat ya, aktif ke fasilitas kita bimbing, aktif ke fasilitas kesehatan yang pasti ya, dukungan ASI eksklusif dan juga pada para suami dan keluarga itu dukungan yang penting bagi ibu untuk bisa menjadikan ASI eksklusif ya. Dan juga menerapkan kita selalu menghimbau untuk lanjutan dari Dinas Kesehatan untuk melanjutkan peningkatan PHBS kita.
1: Kalau kita berbicara soal sistem kesehatan saat ini, apakah sudah cukup membantu teman-teman di IBI sendiri gitu Bu, khusus profesi bidan ini?
2: Alhamdulillah sangat membantu itu dan selalu berkolaborasi antara kita jadi Dinas Kesehatan Provinsi dengan kita dan juga Dinas Kesehatan ke bidan-bidan kami ke daerah-daerah itu sudah kita lakukan.
1: Oke, jadi jangan gerak sendiri-sendiri ya. Jadi
2: bersatu
1: ya Bu ya.
2: Berkolaborasi
1: ya. Nah, tapi ini Dokter Lisa ya, yang saat ini karena kita zamannya sudah maksudnya zaman apa-apa tuh media sosial ya, karena ya apa teknologi dan juga digitalisasi ini memang selalu berkembang ya. Banyak juga nih ibu-ibu muda apalagi Gen Z gitu kan ya. Itu lebih percaya informasi dari medsos sendiri dibanding nakesnya gitu ya. Nah, gimana nih cara mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada bidan-bidan ini gitu.
0: Iya, jadi memang sekarang ini kan era digital ya. Era digital ini semuanya bisa didapatkan dengan satu genggaman.
1: Gitu, bahkan ya. Kan enggak apa menutup kemungkinan ketika konsul sama bidan dokter. Tapi saya lihat di ini dokter, kan gitu.
0: Jadi memang masyarakat ini juga harus aware gitu ya bahwa informasi yang didapatkan itu harus dari sumber yang benar gitu. Jadi bukan cuman testimoni atau vlog-vlog aja, memang sumbernya sumber yang benar ya. Kalau memang tadi informasi.

yang disampaikan oleh tenaga kesehatan disebutkan sumbernya dari siapa, atau kalau memang dari literatur yang mana, seperti itu ya. Nah, salah satu upaya kita ini dari dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan, ya salah satunya kita melakukan pendekatan tadi. Pendekatannya itu dengan melakukan pemberian informasi atau promosi kesehatan langsung ke masyarakat gitu ya. Jadi medianya tadi salah satunya melalui posyandu, kelompok-kelompok, ya bisa di sekolah dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga di apa namanya, dilakukan tadi seperti yang disampaikan Bu Tuti itu dalam bentuk kelas ibu, itu adalah salah satu pendekatan langsung kepada masyarakat ya, untuk memberikan informasi yang benar gitu. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi dari media sosial yang tidak jelas sumber informasinya. Kemudian juga kita harapkan juga masyarakat juga aktif ya. Aktif ini maksudnya bisa membedakan sebenarnya bahwa informasi yang mereka terima ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu kan ya. Kalau tadi sumbernya enggak jelas ya jangan diterima gitu. Jadi belum bisa kita percaya gitu kan kalau sumbernya enggak jelas. Nah, ini yang kita harapkan juga selain dari kesehatan, mungkin dari Kominfo juga memberikan informasi untuk membantu masyarakat juga bisa menyaring loh informasi-informasi yang diterima di media sosial ini, tidak semuanya itu

0: 594. Bagaimana bidan dalam pendekatan pada anak-anak korban kekerasan, bahkan juga ada dari korban terindikasi tertular PMS? Silakan Bu Tuti dijawab.
1: Baik, terima kasih. Dari
0: Alfat, Bu.
1: Pak Alfat,
0: iya.
1: Ya. Iya. Kalau dari bidan sendiri, itu pendekatannya kita sudah bekerja sama dengan Forum Gendre, Gendre itu yang ada dibentuk oleh BKKBN. Jadi dari Forum Gendre itu sudah remaja-remaja kita mudah-mudahan tidak lagi sudah bekerja secara positif, karena di situ dapat pendidikan-pendidikan yang bagus sekali untuk membina remaja-remaja kita jangan sampai ke kasus narkoba, begitu. Jadi kita sudah memantau, ikut serta juga di dalam kegiatan tersebut.
0: Berarti itu juga salah satu cara memberikan edukasi kesehatan kepada remaja, ya Bu ya, untuk dengan cara menggandeng adik-adik pageant dari Gendre, terus juga dari duta pendidikan dan lain-lain gitu ya Bu ya.
1: Itu juga sudah rasanya sudah banyak pendidikan-pendidikan kebidanan yang ikut serta
0: dalam
1: kegiatan itu. Jadi mahasiswa yang ada di pendidikan-pendidikan juga ikut serta di dalam Gendre itu. Jadi mereka datangnya ke BKKBN Provinsi, nanti dari BKKBN Provinsi bersatu bersama Universitas. Memang harapan saya salah satu pengurus di Gendre itu, memang selalu kegiatan-kegiatan itu positif. Dan juga ada memang forum-forumnya mereka bertemu untuk membahas yang positif semua. Jadi mungkin yang masuk di dalam forum itu tidak akan balik ke kegiatan yang negatif.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, pertanyaan lainnya adalah bagaimana bidan-bidan ini berperan dalam pencegahan stunting ya, sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan begitu.
1: Peran bidan di sini, jadi bidan sudah salah satu sebagai koordinator di dalam TPK, tim pendamping keluarga, bersama kader kader ya, kader kita di lapangan dan juga bersama penyuluh KB. Nah, di situ mereka bersatu untuk mengawal mulai dari remaja. Jadi dari remaja sampai ke pranikah, bekerja sama juga dengan Kemenak tadi. Ada memang sudah kita adakan MOU bersama Kemenak seluruh Indonesia juga itu, dan juga mengawal ibu hamil, ibu bersalin, sampai ibu nipas, dan juga sampai bayi di bawah 5.

0: Ya, tapi ini 2045 kan Indonesia emas gitu, Bu, ya. Ya. Nah, jadi bagaimana bidan ini juga mempersiapkan hal tersebut? Tapi ini bukan hanya dari sisi kesehatan fisik saja ya, tapi juga dari kualitas sumber daya manusianya gitu.
1: Mudah-mudahan kita semua bersatu mulai dari pengurus daerah.

0: Alhamdulillah.
1: Iya kan, untuk menyampaikan informasi-informasi yang sumbernya kita tahu nih langsung dari Dokter Lisa, dari Bu Tuti sebagai Ketua IBI gitu kan ya. Nah, Dokter, kalau misalkan setiap bidan ini diberi kewenangan begitu ya, untuk beradaptasi lah begitu ya dengan beberapa kebijakan terkait dengan kesehatan ibu dan anak ya. Kayaknya kalau di zaman saat ini tuh apa yang paling mendesak gitu?
0: Paling mendesak.
1: Selain kesejahteraan ya Bu Tuti ya, tadi sudah disampaikan teman-teman yang terjadi di lapangan mungkin yang selalu dihadapi.
0: Mungkin yang paling penting tadi itu peningkatan

0: persalinannya harus, atau pemeriksaan kehamilan selanjutnya nanti boleh nggak nih di fasilitas kesehatan puskesmas atau harus ke rumah sakit seperti itu. Kemudian untuk persalinannya nanti harus kemana gitu. Nah ini yang harus juga ditingkatkan ya, kolaborasi dengan mitra tenaga kesehatan lainnya maupun peningkatan kapasitas dari bidan itu sendiri ya, supaya mereka juga selalu upgrade dengan informasi yang ada, karena ini kebijakan-kebijakan yang ada ini juga sifatnya dinamis, jadi selalu ada pembaruan. Contohnya aja nih Bu Tuti ya, untuk pemeriksaan kehamilan ini kan tadinya 4 kali
1: ya, sekarang jadi 8 kali ya,
0: jadi 6 kali dulu baru jadi sekarang 8 kali begitu. Juga standarnya tadinya 10 T sekarang 12 T, nanti mau jadi 14 T nah. Jadi kalau dia gak upgrade ilmunya, gak tahu nih, jadi kan pelayanan yang dia berikan jadinya tidak sesuai dengan standar. Mungkin menurut dia udah sesuai, tapi ternyata dia gak upgrade ilmunya, sekarang udah nambah gitu. Yang harusnya tadinya dia cuma 6 kali sekarang misalkan udah 8 kali. Yang tadinya cuma 10 T sekarang udah 12 T. Kalau dia gak upgrade dia gak tahu gitu kan. Jadi ini yang memang perlu ditingkatkan.

0: Jadi kalau misalnya udah gabung tuh pasti
1: gabung,
0: ada info
1: pasti
0: ya,
1: dapet
0: Bu.
1: Info,
0: oke,
1: ya.
0: Siapa tahu ada
2: lowongan.
0: Apa,
2: ya,
0: lowongan. Iya, tapi kalau misalkan yang dicari ya salarinya lebih besar ya.
1: Iya, sayang sekali kalau cuma di kita di Palembang ya enggak masuk anggota IBI ya.

0: kepada Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan adalah wadah kita untuk terjun ke lapangan dan IBI-IBI yang lainnya. Panutan kita Dinas Kesehatan dan juga OPD-OPD yang terkait, BKKBN, PPPA, organisasi-organisasi kesehatan lainnya. Semoga IBI terus menjadi wadah yang menyatukan langkah para bidan untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dan juga menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. Karena di tema kita, HUT IBI kita ke-75 ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis hak dan juga berpusat pada perempuan dan anak pada setiap mengawal generasi emas 2045.
1: Oke, itu saja?
0: Iya.
1: Baiklah kalau begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan hari ini itu bisa benar-benar menambah wawasan atau pengetahuan dan kesadaran kita semua ya, akan pentingnya peran bidan, dukungan keluarga apalagi itu ya, serta kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Terima kasih banyak kedua narasumber, ya, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Tuti Rusdiana SKM MKes. Terima kasih Bu Tuti, sehat selalu. Ya. Dr. Lisa Marniati MKM, kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dokter, terima kasih banyak juga.
2: Sama-sama Mbak Tata.
1: Sehat selalu juga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ya untuk seluruh bidan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tepat di tanggal 24 Juni diperingati setiap tahunnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik via telepon, WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital dan juga live chat kami di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Selanjutnya kami akan masih akan terus ya menemani Anda. Sesaat lagi akan ada Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

0: RRI.
1: Cek fakta pagi hari ini, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2.

0: Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau

0: suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

Kita sudah di Halo RRI, pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 0821792790. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mungkin beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, pendengar, silakan saja. Beberapa hari yang lalu ya, kalau saya sendiri juga mengalami sempat lampu mati begitu ya. Mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi gitu kan ya. Nah, kalau di rumah Anda gimana? Apakah aman-aman saja? Alhamdulillah kalau aman-aman saja. Ternyata saya belum bayar token listrik ya. Enggak ya. Wow, bunga ladas ya pendengar ya. Nah, jadi silakan saja untuk Anda bergabunglah bersama kami di 0711369977, 0821792790. Beberapa yang menjadi keluhan ataupun permasalahan Anda, pendengar, silakan saja sampaikan kepada kami di sini, karena kami akan mendengarkan beberapa masalah Anda. Dan kami juga nanti akan memberikan solusinya untuk Anda ya. Baru-baru ini kalau kita lihat di beberapa media sosial itu beredar informasi seorang warga yang merasa tertipu saat membeli mobil bekas ya. Jadi kasus dugaan penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas kini ditangani oleh Polda Sumatera Selatan. Warga berinisial FT usia 40 tahun melaporkan seorang pria berinisial JN setelah merasa dirugikan dalam pembelian sebuah mobil yang hingga kini dokumen kepemilikannya tuh belum diterima. Laporan sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Badan Statistik sendiri ini lagi apa memberikan informasi kepada kita semua ya, walaupun ekonomi Palembang tumbuh 5,91%, pelaku usaha masih dihantui ketokan bahwa data sensus akan digunakan sebagai basis penarikan pajak baru. BPS juga menjamin penuh kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan menekankan bahwa hasil sensus

Kan pendengar ya, silakan saja di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 untuk jenjang SD dan SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi itu sudah berlangsung ya pada 17 Juni kemarin di seluruh sekolah di Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Syaiful Padli, mengungkapkan bahwa DPRD Kota Palembang telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Nah, langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari, dan dia juga menilai bahwa sistem PPDB saat ini jauh lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Jadi berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jalur afirmasi ini, pendengar, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 sesuai data pemerintah. Dengan sistem tersebut, peluang terjadinya manipulasi data itu dinilai semakin kecil ya. Tapi meski demikian, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang kurang mampu yang berada di kategori desil 3 hingga desil 5 hingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Tapi kita juga akan tanyakan kepada Anda, bagaimana dengan Anda? Apakah aman-aman saja kah kemarin? Tapi mudah-mudahan ya pendengar ya, aman-aman saja, lalu juga tidak terjadi apa kecurangan maupun sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi ya. Jadi untuk Anda silakan saja, jika ada terjadi sesuatu pada Anda, langsung saja bergabung bersama kami di sini di Halo RRI. Kami hadir hingga pukul 10 nanti. Nah, jadi pendengar, terkait dengan penerimaan siswa baru ini ya, jadi Wali Kota Palembang juga menyoroti hal tersebut, dan beredar juga ini ya di beberapa media online bahwa siswa berprestasi tingkat dunia gagal masuk SMP negeri. Nah, Wali Kota Palembang minta SPMB itu dievaluasi, pendengar. Jadi informasi yang beredar bahwa Wali Kota Palembang juga menyoroti polemik sistem penerimaan murid baru ini setelah menerima laporan adanya siswa berprestasi yang gagal diterima di sekolah menengah pertama atau SMP negeri. Padahal siswa tersebut diketahui memiliki catatan akademik yang baik sejak sekolah dasar dan bahkan pernah meraih prestasi hingga tingkat internasional. Ratu Dewa mengaku heran dengan kondisi tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berjalan ya. Menurutnya persoalan penerimaan siswa ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Palembang juga menerima berbagai keluhan masyarakat

0: 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Palembang pagi ini kami cukupkan. Terima kasih banyak. Saya dan tim harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Palembang siang ini menemani Anda beraktivitas di hari ini ya. Hari Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, ragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi. Nanti akan menghadirkan tema seputar pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba bersama dengan Mas Rivelino AMD Par. Ini merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernal di Bahar, Palembang. Berikutnya pukul 11, kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga untuk Anda dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 13, warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda. Dan pukul 13.30 menit, program Indonesia Banget kembali akan kami

0: pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan siang hari ini ada Mas Rivelino AMD Par atau Mas Vino ya di sapa ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Vino.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih untuk waktunya, pastinya untuk pendengar kita akan berbincang lebih kurang hingga 1 jam ke depan ya. Pendengar, Mas Vino ini merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernarli Bahar Palembang ya. Jadi silakan nih untuk Anda mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada komentar ataupun juga ada saran yang ingin disampaikan, bisa bergabung melalui program dialog di Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi untuk kesempatan siang hari ini ya. Baik, ini Mas Vino, kalau kita berbicara mengenai peran komunitas ya dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini, menurut Mas Vino sendiri seperti apa sih, seberapa penting Mas Vino?
1: Komunitas itu di dalam rehabilitasi saat mereka

0: terima dulu. Nah, nanti ada sesinya untuk dia membenarkan diri masalah pernyataan kesalahannya dia itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya,
0: ya,
1: Mas Vino ya. Nah, ini untuk mungkin yang Mas Vino biasanya lakukan ya dengan pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Ernali Bahar sendiri seperti apa nih, Mas?
0: Ya, kita kasih pengetahuan, kita kasih treatment-treatment khusus untuk mereka komunitas itu biar lebih merangkul jadi saling mensupport satu sama lain. Seperti itu.
1: Oke, biasanya apa saja yang dilakukan Mas Vino?
0: Biasanya kalau misalkan teman itu dikonfront tidak mau terima, biasanya kan acting outnya itu yang keluar tuh pasti marah, react. Nah, setelah itu sekali dia dapat itu, kita kasih pembelajarannya itu, misalkan kita suruh dia menulis terus atau apapun. Nah, kedua kali kejadian yang sama, kesalahan yang sama, kita kasih agak lebih berat lagi dengan tulisannya, dengan cara-cara mengarangnya atau lebih banyak. Kalau misalkan terulang lagi, baru kita kasih yang namanya learning experience. Nah, jadi dia sebenarnya situ tuh tujuannya untuk merenung kesalahannya dia. Karena orang temannya itu mau menegur dia saat dia direhabilitasi itu, saya bilang tuh ke dia tuh karena dia peduli. Di luar dia tidak kenal, kenapa pas saat direhab berani menegur, seperti itu.
1: Oke, kalau untuk fase-fasenya ada gak sih Mas Vino?
0: Ada.
1: Yang harus dilalui, boleh diinformasikan?
0: Ada, fase-fase direhabilitasi itu waktu pertama kali masuk, dia tuh biasanya pertama kali masuk tuh di detox dulu. Nah, di detox ini yang bekerja itu, yang ranahnya itu perawat dengan dokter. Jadi dia itu racun-racunnya dulu dikeluarkan. Setelah di assessment lagi dengan dokter, dia udah bagus, baru dimasukin ke program. Nah, di program ini juga ada tahapan-tahapannya. Sebulan pertama itu di fase younger, 2 bulan kemudian di fase middle, dan kepulangannya itu 3 bulan terakhir sebelum dikepulangan itu di fase older.
1: Biasanya berapa lama tuh untuk satu fase yang harus dilakukan?
0: Sebulan-sebulan.
1: Oke. Nah, ini tahapan yang menurut Mas Vino ya, yang paling susah dilalui oleh pasien-pasien tersebut yang mana nih?
0: Biasanya di fase younger.
1: Younger ya?
0: Ya, younger.
1: Kenapa tuh, Mas?
0: Karena di younger itu dia masih harus banyak yang harus dikerjakan sama dia, seperti menghafal, terus tidak boleh jauh dari body. Pokoknya semua itu harus ikutin aturan. Jadi di fase younger inilah kita buat dia, kalau misalkan dia udah bisa naik fase middle, baru bisa diizinkan untuk nelpon atau dikunjungin sama keluarganya.
1: Oke. Nah, berikutnya apa lagi nih? Mungkin ada tantangan lain yang Mas Vino hadapi ya selaku konselor adiksi nih, Mas?
0: Tantangan lainnya gimana ya? Kalau di dalam rehab itu yang keras kepala ini loh, yang setiap ini dia tidak pernah mau ngikutin. Terkadang

0: Seperti kayak kemarin setelah mereka ketemu di rehab, akhirnya dia selesai program, akhirnya dia berhubungan lagi di luar. Sisi positifnya itu misalkan ada juga sisi negatif, cuman kita ngomong sisi positifnya. Setelah dia keluar, dia membutuhkan tenaga untuk pekerjaannya, akhirnya dia ingat temannya yang ada di rehab. Setelah selesai ditelepon, akhirnya dia bisa join gabung dengan kerja bersama dengan temannya itu.
1: Oke, itu ya.
0: Iya.
1: Nah, sejauh ini Mas Vino lihat gitu ya, untuk mereka yang sudah berhubungan gitu ya dengan komunitas, pengaruh baiknya aja lah kita ngomongin ya, tentang pengaruh baiknya yang bisa didapatkan, seperti itu, yang bisa menginspirasi juga, memberikan semangat, motivasi yang baik untuk teman-teman yang masih terus melakukan rehab. Ini gimana nih Mas?
0: Biasanya kalau misalkan dia direhab, dia benar-benar mengikuti delegasi apa yang ada di rehab, terus dia mendapatkan feel-nya di rehab, otomatis pas saat dia keluar, dia ketemu teman-temannya yang masih memakai, dia pasti akan mengasih tahu, gini loh, gue berhasil loh di rehab, karena gue di rehab, gue sekarang jadi lebih bagus, jadi lebih bisa bertanggung jawab. Akhirnya dia ini bisa mengasih ke teman-temannya, kabar-kabar seperti itu, sampai

0: mereka lelah kan pasti tidur.
1: Ya.
0: Jadi dia tidak mengingat lagi tentang pikiran-pikiran di luar. Setelah itu kita tegaskan juga di dalam program itu tidak boleh yang namanya war story atau menceritakan pemakaian dia selagi aktif.
1: Oke. Okay. Nah,
0: itu akan memicu kembali.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalkan sama teman itu ngomongin masalah pemakaiannya, ya kalau temannya satu ini kuat, kalau yang lainnya nggak kuat, pasti dia berpikir, oh enak lagi make nih. Nah seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya?
0: Iya, yang otomatis kita kasih seminar ya. Dokter juga. Setiap hari Senin itu kita kasih hari Rabu professional session yang dokter bisa, pokoknya yang berprofesi-profesi. Terus hari Kamis kita adakan ustadz kita panggil untuk menjalinin apa religinya seperti itu.
1: Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai peran keluarga ya Mas Vino, dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi selain dukungan dari komunitas, Mas Vino melihatnya seperti apa nih?
0: Sebenarnya yang paling besar selain komunitas saya adalah dari keluarga. Makanya setiap keluarga pun perlu

Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-900, program Sanksi di kesempatan siang hari ini tentunya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan

0: Jangan bergerak.
1: Diam, diam.
0: Diam kamu.
2: Diam. Apa ini? Apa ini?
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
4: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.

0: atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, ini untuk Mas Vino kalau berbicara mengenai strategi konselor ya, yang bisa dilakukan tentunya untuk memutus kontak atau bisa juga dikatakan sebagai digital detox gitu ya, untuk para klien yang Mas Vino tangani sejauh ini ya, dengan jaringan pengguna media sosial, tentunya komunikasi yang mereka lakukan gitu ya, setelah mendapatkan rehabilitasi seperti itu, agar kondisi mereka juga tetap kuat gitu ya, tidak terpengaruh dengan apa yang sedang mereka hadapi di luar gitu ya, setelah mendapatkan rehabilitasi ini seperti apa nih Mas?
1: Ini yang paling banyak ditanya ya. Bro, sampai saat ini bro pulih terus gimana sih? Emang bro gak ada apa keinginan untuk make-make lagi? Terus terang saya akhirnya menjelaskan ke mereka

0: ya keluar atau keluar dari selesai dari rehabilitasi yang mereka lakukan, apa nih Mas Avino yang biasanya pesankan ke mereka nih Mas?
1: Trust your hope, not your fear. Itu aja sih. Jadi dia tuh sekarang harus percaya akan apa? Harus percaya harapannya, bukan lagi ketakutannya. Karena selama ini mereka tuh mindset mereka tuh selalu takut. Nanti setelah gue pulang, keluarga gue masih percaya kah sama gue? Nanti pas saat gue pulang, pekerjaan gue gimana? Nah, jadi udah nggak usahlah dipikir-pikirin seperti itu. Pokoknya harapan kamu apa, harapan lo apa, ya lo jalankan. Nah, tapi sesuai dengan komitmen duit, jalankan itu loh, seperti itu.
0: Ada cerita mungkin Mas dari klien yang sudah Mas Vino tangani gitu ya, yang udah keluar, udah selesai dari rehab dan boleh Mas katakan berhasil lah seperti itu ya. Gimana nih, boleh cerita nih seperti apa?
1: Ini dia. Klien saya sendiri. Klien saya sendiri, saya rehab, saya menangani. Setelah dia selesai menjalankan program, dia akhirnya melanjutkan sekolah lagi untuk jadi seorang konselor. Terus alhamdulillah sampai sekarang jadi partner sama saya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, itulah yang menjadi kebanggaan buat saya.
0: Ada mungkin tantangan-tantangan yang dia ceritakan Mas Vino gitu ya, apakah teman-teman atau komunitas dia yang lama itu tadi ya coba mempengaruhi dia gitu ya, dan apa yang dia lakukan sehingga tidak lagi atau bisa menolak gitu ya si no to drugs ini. Mungkin ada cerita seperti itu gak Mas?
1: Oh, ceritanya dia tuh dia melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi dia belajar dari kesalahan orang lain. Nah, dari belajar dari kesalahan orang lain itulah dia jadi bisa lebih bertanggung jawab lagi terhadap dirinya. Karena kalau dia belajar dari kesalahan diri sendiri kan biasa aja. Seperti itu. Jadi kalau dia belajar dari kesalahan orang lain, tidak menutup kemungkinan dia akan lebih luar biasa nanti.
0: Oke. Baik. Untuk menolak ajakan gitu ya dari teman-teman lama untuk mungkin kembali berada di komunitas yang lama itu dan untuk pokoknya untuk balik lagi lah istilahnya gitu ya. Ada mungkin triknya Mas Vino yang bisa disampaikan seandainya gitu ya?
1: Triknya sih sebenarnya balik lagi ke diri sendiri.
0: Oke.
1: Kalau misalkan kita niat, ada kemauan, sebenarnya gampang sih.
0: Menolaknya gimana?
1: Menolaknya tuh? Misalkan saat kita nanti selesai keluar. Nah, mereka pecandu ini kan tidak pernah lupa yang namanya tiga ini, people, place, thing. Orang, tempat, benda.
0: Oke.
1: Nah, biasanya mereka saat selesai program, saat dia sebelum menjalani program, dia temen sering make bareng sama temennya. Tiba-tiba dia masuk rehab. Saat dia pulang, dia ketemu lagi sama temennya. Ini pasti pikiran pertama dia, wah teman gue make dulu nih. Nah, sebenarnya kalau seperti itu tuh, itulah kalau misalkan ada pikiran seperti itu tuh akan dia akan kembali make lagi. Warning sign of relapse namanya. Nah, cara triknya kalau misalkan teman itu datang menghampiri kita ngajak lagi, ya tinggal aja kita cari alasan. Bentar ya, gue mau pergi sama keluarga. Ayo dong, main kita make lagi. Enggak, gue ada urusan lain. Nah, seperti itu. Sebenarnya sih balik ke diri sendiri. Gimana caranya?
0: Oke, baik. Komitmen kepada diri sendiri itu ya.
1: Betul,
0: komitmen. Baik, Mas Vino, kita juga sudah menerima atensi dari pendengar. Ada Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera buat para narasumber siang ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Pertanyaannya, kenapa narkoba tidak ada habis-habisnya? Terus mohon untuk pembuat undang-undang belum begitu keras ya, baik pemakai maupun pengedar, biar aman dan damai serta peluang kerja lebih bagus lagi. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih tanggapan saya. Silakan Mas Vino, boleh dikomentari.
1: Kenapa narkoba tidak
0: ada habis-habisnya?
1: Tidak habis-habisnya ya? Karena emang uangnya enak. Okay. Ya itu pun masih gimana ya, susah juga sih ngomongnya kalau masalah ini, karena itu udah bukan ranah saya sebenarnya. Tapi
0: kalau personal
1: itu terus terang kalau

0: Narkoba zaman sekarang itu udah terlalu banyak campuran. Terlalu banyak campuran. Nah, jadi pasti akan berdampak dengan jiwanya, otaknya, fisikisnya. Nah, jadi tinggal terserah kalau yang baru-baru mau mulai, mau mencoba-coba, siap-siap aja nanti masuk ke arena di bahar.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu, karena campurannya itu udah banyak kalau sekarang.
1: Oke. Okay. Pastinya jangan sampai ya, jangan sampai mencoba lah ya mas.
0: Iya
1: ya?
0: Betul, jangan sampai mencoba lah.
1: Oke. Okay. Ada saran mas untuk yang iya jangan sampai menggunakan gitu ya?
0: Iya jangan sampai.
1: Untuk masih, pendengar.
0: Betul, masih banyak sih kalau mau dibikin dibilang nggak mau kalah dari teman tuh masih banyak sebenarnya yang harus kita lakukan.
1: Pengaruh teman juga besar ya mas.
0: Besar
1: ya?
0: Besar banget.
1: Boleh disampaikan seperti apa nih mas, memfilternya agar tidak terpengaruh gitu ya, apalagi anak-anak muda yang biasanya berkomunitas ini juga menjadi salah satu kebanggaan mereka ya.
0: Ya terutama sih dari orang tua sama. Ini kita kasih harus kasih edukasi juga dengan anak-anaknya sebelum anaknya terjerumus, karena anak ini kan tipe-tipenya masih mau pemberontak. Mau dibilang, mau dianggap dengan temannya gimana caranya, dia pasti akan melakukan. Nah jadi sebenarnya sih keluarganya inilah harus diedukasi ke anaknya itu.
1: Oke. Keluarga juga tentunya memiliki peran ya.
0: Sangat
1: Mas
0: penting
1: Vino ya, untuk bisa juga membuat rehabilitasi berhasil juga gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk yang terlanjur sudah menggunakan. Tapi sejauh ini yang klien-klien yang Mas Vino hadapi gitu ya, keluarga-keluarga sendiri, kalau dari pihak keluarganya sendiri gimana nih Mas Vino melihatnya?

0: mengerti anaknya ini nggak bisa untuk berubah. Mm-hmm. Ya, setelah itu akhirnya kita kasih edukasi ke keluarganya. Nah, itu tugas apa? Kita kasih penjelasan setelah ini, nah baru dia paham. Ya namanya orang tua pasti sayang sama anak, pastilah ya. Cuman caranya ini harus kita rubah dengan tough love, cinta yang tegas. Jadi setiap keinginan anak itu tidak harus kita turutin. Seperti itu. Jadi kita balikan lagi di dalam program, kalau misalkan kalian menginginkan sesuatu, apa dulu yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan? Nah, seperti itu.
1: Oke. Baik, Mas Vino, ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu ya dalam dialog di program Sanksi untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita sebagai resume dari dialog kita di kesempatan siang hari ini, tentunya boleh disampaikan untuk pendengar kita di kesempatan siang ini. Silakan, Mas Vino.
0: Apa ya?
1: Ada himbauan mungkin?
0: Himbauan ya, sebenarnya kalau misalkan ada sekeluarga yang memakai, ya jangan takutlah untuk direhab. Sebenarnya paling gampang

0: Dengar, demikian dialog di program Sanksi untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Mas Rivelino AMD Par, merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernal di Bahar Palembang. Tema yang kami hadirkan mengenai pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba untuk program Sanksi di hari ini ya, di hari Rabu 24 Juni 2026. Saya Sidarkan Bunga pamit. Terima kasih, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah Anda ikuti program Sanksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Gim beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja.

0: kalian. Sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
3: It is what it is. We try to break.
4: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
3: From a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
1: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita

benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik

Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI

oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara.

Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan

tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola. Salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang

kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan.

Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif.

Sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kompas Jam Prosat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosatu bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. KAI Divre 3 Palembang mensosialisasikan aturan tiket rombongan menjelang libur sekolah. Langkah ini dilakukan agar perjalanan kelompok lebih terencana. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan pemesanan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersedia selama kursi masih mencukupi dan sesuai prosedur yang berlaku. Tiket rombongan berlaku untuk kereta komersial dengan tarif normal tanpa potongan harga. Pemesan wajib membayar uang muka dan menyelesaikan administrasi sesuai batas waktu yang ditentukan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mendukung pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia PDPII Palembang untuk membentuk karakter generasi muda. Program ini dinilai dapat menjadi wadah pengembangan diri bagi pelajar dan mahasiswa. Sekda Palembang Aprizal Hashim mengapresiasi pelatihan yang digelar secara gratis untuk kedua kalinya. Ia berharap kegiatan tersebut mampu mencetak generasi yang cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Pelatihan berlangsung pada 5 hingga 10 Juli 2026 di MAN 2 Palembang dengan peserta dari tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa awal. Menurut Ketua PDPI Palembang, Aflah Ramadan, program ini dirancang untuk mengasah moral, keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan berpikir peserta. Sekian Pas Jam Prosatu produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosatu.
2: Kenal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Prosatu RRI.

0: Muhammad wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansyar, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

tidak sombong saat diberi amanah dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia.

Pendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengevaluasi sistem penerimaan murid baru di Dinas Pendidikan Kota Palembang menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses seleksi tingkat SD dan SMP negeri di wilayah tersebut. Wali Kota Ratu Dewa mengatakan langkah tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan dari wali murid yang mengaku mengalami kesulitan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah negeri melalui sejumlah jalur penerimaan yang tersedia, mulai dari afirmasi prestasi hingga domisili. Menurut Dewa, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan anak mereka tidak lolos seleksi meskipun merasa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Permasalahan yang beragam ini dinilai harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pendidikan anak-anak di Kota Palembang.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim.

Al, membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Mendengar pukul 12.54 menit saat ini, kami masih terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Kami informasikan nanti tepat pada pukul 13, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pekerjaan. Gunakan kesempatan ini. Karena kita banyak nanya, Pak, ada loker enggak? Loker-loker enggak? Ini loker. Nah, diberikan ada 30 perusahaan loh yang akan menerima dan ribuan.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan mengawal kesehatan ibu dan anak sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi. Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Job Fair Banyuasin 2026

0: jasad pada perempuan dan anak pada setiap awal mengawal generasi emas 2045.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumsel terus memprioritaskan peningkatan kapasitas dan juga kolaborasi lintas sektor agar para bidan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis terbaru. IBI Sumsel dan juga Dinkes Sumsel berharap momentum Hari Bidan Nasional ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memberikan dukungan regulasi dan apresiasi yang lebih nyata terhadap dedikasi para bidan di lapangan. Dari Jalan Radio, Rizky Arya di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita lainnya, pendengar, Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Job Fair Banyuasin 2026 yang menyediakan 2.117 lowongan kerja.
3: Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Job Fair Banyuasin 2026 di Gedung Graha Sedulang Setudung Pangkalan Balai pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan 30 perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Banyuasin. Sebanyak 2.117 lowongan tersedia untuk berbagai bidang pekerjaan dan dapat diakses secara gratis oleh para pencari kerja. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan Job Fair menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, investasi yang masuk ke Banyuasin harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
4: Oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan kesempatan emas bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pekerjaan. Gunakan kesempatan ini karena kita banyak nanya, Pak, ada loker gak? Loker-loker gak? Ini loker. Berikan ada 30 perusahaan loh yang akan menerima dan ribuan tenaga yang akan diterima. Nah, nanti nanya lagi dengan Bupati, loker Bupati. Nah, ini sudah kita siapkan. Gunakan kesempatan ini, hanya 2 hari ya, 2 hari dan selanjutnya nanti ke Dinas Tenaga Kerja.
3: Selain memperluas akses pekerjaan, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Balai latihan kerja diarahkan untuk menyesuaikan program pelatihan dengan kompetensi yang saat ini dibutuhkan perusahaan, sehingga lulusan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja.

0: mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Masyarakat diminta menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang akurat agar pemerintah memiliki informasi yang valid dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Ia juga mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menyukseskan sensus ekonomi. Menurutnya, data yang dihimpun petugas BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, warga diharapkan bersikap proaktif dan tidak menghindari petugas sensus yang datang melakukan pendataan.
1: Satu hal saya menghimbau warga Palembang, dibutuhkan kejujuran untuk mengungkapkan apapun data yang diinginkan oleh petugas kita di statistik kota. Terus harus proaktif, jangan sampai ya kalau bahasa Palembang itu menghindar kemana-mana, tidak apa-apa. Karena ini adalah sumber data tadi kita ingin mengambil sebuah kebijakan.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengajak masyarakat untuk meluangkan waktu saat didatangi petugas dan memberikan informasi yang benar serta lengkap. Menurutnya, kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.
2: Ya, harapan kami, Pak Wali yang sesibuk apapun masih menyempatkan di data. Jadi harapan kami masyarakat semuanya bisa meniru Pak Wali untuk memberikan jawaban data yang benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
0: Data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi mencakup berbagai sektor perekonomian, mulai dari pertanian, usaha mikro, hingga usaha besar, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Pendataan ini juga bertujuan memperbarui data yang telah ada sebelumnya, sehingga pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Esy Armisi melaporkan.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Sebanyak 443 jamaah haji kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang terdiri dari jamaah asal Muara Enim, Pali, dan Palembang.
5: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jamaah haji tahun ini. Ia berharap para jamaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jamaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jamaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
6: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
5: Ditambahkan Arkan, dari total 445

0: Basnas Kota Palembang Ridwan Nawawi mengatakan, hingga pertengahan tahun ini pihaknya telah merealisasikan pembangunan dan renovasi sebanyak 27 unit rumah. Capaian tersebut dinilai telah mencapai hampir setengah dari target yang ditetapkan.
1: Karena sekarang ini di Basnas itu di kantor itu paling banyak mengajukan rumah tidak layak huni. Ini kita targetkan 58 unit rumah ya. Ini sudah terrealisasi 26 sampai 27. Nah ini kan sudah setengah ya. Ini karena ini pertengahan tahun ya. Insya Allah kedepannya mungkin kami kaji lagi bagaimana yang tidak layak huni yang mungkin hanya bisa dibenahi atap mendidik sudah itu aja dulu kan. Tidak bongkar habis karena kita ini spesial yang rumah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi artinya bongkar habis jadi dari nol.
0: Menurut Ridwan, tingginya jumlah pengajuan bantuan rumah tidak layak huni menunjukkan masih banyak warga yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Karena itu Basnas akan terus melakukan kajian untuk menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai dengan kondisi rumah yang diajukan. Ia menjelaskan untuk rumah yang masih memungkinkan diperbaiki, bantuan akan difokuskan pada perbaikan bagian tertentu seperti atap atau dinding. Namun, bagi rumah yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak layak huni, Basnas akan melakukan pembangunan ulang secara menyeluruh dari nol. Program perbaikan RTLH tersebut juga menjadi tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan Wali Kota Palembang yang masih menemukan warga kurang mampu tinggal di rumah yang tidak layak. Melalui sinergi pemerintah daerah dan Basnas diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang nyaman, sehat, dan aman. Salam sehat di
2: olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
3: enggak usah ngulung-ngulung kan karena dilihat dari persiapan sekarang
4: dari JFC tidak akan terpengaruh terkait
5: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
7: Pendengar, rumput Stadion Kamboja yang kurang baik akan diganti total menggunakan rumput Jepang berkualitas tinggi mulai Agustus 2026.
8: Salah satu ikon olahraga di jantung kota Palembang, Stadion Kamboja, bersiap mengalami transformasi besar. Pemerintah kota menjadwalkan perbaikan menyeluruh yang akan dimulai pada Agustus mendatang dengan fokus utama pada peningkatan kualitas lapangan utama dan penambahan fasilitas penunjang bagi masyarakat umum. Perubahan paling mencolok terletak pada penggantian rumput lapangan yang dinilai sudah tidak layak. Nantinya stadion ini akan menggunakan rumput Jepang untuk memberikan standar kualitas permainan sepak bola yang lebih baik. Proses pengerjaan fisik diperkirakan akan memakan waktu sekitar 6 bulan hingga rampung sepenuhnya. Selama masa renovasi berlangsung, seluruh kegiatan olahraga, khususnya sekolah sepak bola dan klub yang rutin berlatih di lokasi tersebut, akan direlokasi. Pemerintah telah menyiapkan lapangan alternatif agar pembinaan atlet tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
9: Kita kan punya lapangan satu lagi kan di lapangan Nata. Mungkin kita akan tetap pindah ke lapangan Nata terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang latihan di Kamboja. Kita kerja ke sana karena dua lapangan Ascot ini kan ada di Kamboja dan di lapangan Nata.
8: Selain memanjakan para pesepak bola dengan rumput baru, Stadion Kamboja versi baru nantinya akan lebih ramah bagi masyarakat umum. Proyek ini juga mencakup pembangunan lintasan lari di sekeliling lapangan. Fasilitas ini diharapkan dapat menunjang gaya hidup sehat bagi warga Palembang yang ingin berolahraga di tengah kota dengan fasilitas yang lebih modern dan tertata. Rian Apridani melaporkan.
7: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan mengawal kesehatan ibu dan anak sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai.

Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih?

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. PT KAI Divre 3 Palembang memasang 25 unit CCTV di perlintasan sebidang rawan kecelakaan pada jalur Kertapati Lubuk Linggau. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, pemasangan CCTV merupakan bagian dari penguatan pengawasan berbasis teknologi. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi perlintasan secara real-time dari pusat kendali. CCTV juga terhubung dengan sistem peringatan dini yang memberi alarm saat kereta akan melintas. Selain mendukung evaluasi insiden, KAI menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan keselamatan di perlintasan kereta api. Pendengar, pemerintah

0: dari Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Esi sudah tersambung dengan penelpon pertama di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja Esi sapa Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak Esi.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi nih ya, di Ramakasih.
1: Iya Mbak Esi,
0: ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Robi sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak Esi. Cuacanya ya? Enak, mendung, enggak panas.
0: Oke, baik Bang Robi, tadi sudah mendengarkan tema yang Esi hadirkan di siang hari ini?
1: Belum Mbak Esi.
0: Belum, baru bergabung dan langsung masuk ya.
1: Iya Mbak Esi.
0: Oke, ini mengenai nasihat terbaik yang pernah diberikan orang tua kepada Mas Robi atau siapapun gitu ya, yang pernah memberikan nasihat untuk Bang Robi.

0: mengenai nasihat terbaik apa ini yang pernah diberikan orang tua kepada Mas Bang Aldo ya?
1: Iya. Ya, nasihat yang pernah diberikan orang tua kepada kita ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu untuk terutama yaitu untuk masa depan.
0: Untuk masa depan, gimana tuh nasihatnya?
1: Ya, nasihatnya kita belajar harus hati-hati, mm-hmm. rajin-rajin ya. Mm-hmm. Ya, apa yang diarahkan oleh teman maupun orang tua dari kita harus kita turut.
0: Mm-hmm. Oke, ya. Baiklah. Tentunya masih terus dijalankan sampai sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo. Pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya kalau bisa dari Anang. Separuh Jiwaku Pergi.
0: Separuh Jiwaku Pergi ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, nanti ya Bang Aldo. Oke. Ditunggu aja
1: ya,
0: lagunya.
1: Sedikit ya.
0: Kenapa?
1: Kirim sedikit.
0: Boleh. Kirim sedikit, boleh, boleh.
1: Ya, buat Ari ya, buat Bikin selaju, titik di dalam titik itu spesial buat Mbak, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, doa yang terbaik dari Aldo, selamat sehat, selamat sejahtera buat keluarga. Hati-hati kalau pulang Mbak ya.
0: Terima kasih Bang Aldo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Bang Aldo ya. Kita dengerin pendengar lagu yang ada di request tadi ya. Dengar di program Indonesia Banget. Ada Judika dan juga ada Anang nanti ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati,

putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan garis putih tanpa putus artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, temanya mengenai apa nasihat yang pernah Anda terima ya, dan tentunya masih dipegang terus sampai sekarang. Silakan nih, boleh disampaikan melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Esi ke penelpon berikutnya ya. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Selamat siang, Mbak Eli.
0: Selamat siang, Mbak Eli.
1: Iya, kok di tahu, Kandus. Mbak Eli?
0: Tahu dong, ada background rame-rame anak-anak itu ya.
1: Oh, begitu ya. Emang cuma aku yang ada bokil.
0: Kayaknya iya deh ya.
1: Ya.
0: Jadi mudah kedetek. Wah, ini Mbak Eli nih pasti ya. Oke, okay, Mbak Eli, gimana nih kalau tema yang ngasih hadirkan ya mengenai nasihat apa yang pernah diberikan orang tua?
1: Nasihat kalau kita di omongin orang, ini orang gak usah diambil hati gitu aja, Mbak.
0: Oh, itu ya yang ya, sampai saat ini terlihat.
1: Kalau ingat, pokoknya ada yang ngejelek-ngejelek, kita gak usah dendam gitu kan, Mbak.
0: Gak usah dendam ya.
1: Ya, diamin aja. Jika perlu balas dengan kebaikan, Mbak.
0: Waduh, mulia sekali ya. Walaupun di hati agak gondok-gondok gak sih? Enggak ya. Udah mengikhlaskan gitu ya, Mbak Eli jadinya ya.
1: Itulah, Mbak.
0: Baik, hebatlah pokoknya ya. Nasihatnya tetap terus dipegang sampai sekarang tentunya ya, Mbak Eli.
1: Insya Allah.
0: Oke, Mbak Eli pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Andra Rusfati boleh gak, Mbak?
0: Yang mana, Mbak Eli?
1: Tolong sebutin, Bang.
0: Aduh, Mbak Eli, tolong sebutin ya. Ini ya, banyak nih, ada korban perasaan, anugerah cinta. Ada haruskah ku mati ya?
1: Satu lagi dong.
0: Widadariku?
1: Coba itu, Mbak. Widadariku.
0: Widadariku ya. Oke.
1: Dadariku, putriku.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya ya, Mbak Eli.
1: Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Mbak. Ya. Jaga kesehatan, Mbak. Kalau pulang nanti hati-hati. Semoga
0: terima kasih.
1: Selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aja, Mbak Esi.
0: Terima kasih, Mbak Eli.
1: Assalamualaikum, Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli, ada di Gandus ya. Silakan untuk pendengar lainnya di line telepon masih Esi tunggu tentunya. Untuk bergabung di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Indonesia banget.
2: Halo.
0: Iya, Indonesia banget dengan?
2: Dari Asmawati.
0: Mbak Asmawati di mana?
2: Di Jalan Bakaran.
0: Jalan Bakaran ya. Oke, Mbak Asmawati di Pelaju ya. Mbak Asmawati gimana tadi udah menyimak tema yang saya hadirkan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kebaikan kita.
0: Kebaikan.
2: Kebaikan kita. Iya.
0: Oke.
2: Belajar yang benar.
0: Belajar yang benar. Terus apa lagi?
2: Jangan nakal-nakal.
0: Jangan nakal-nakal ya.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan.

0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini baru selesai turun hujan.
1: Oh, baru selesai turun hujan di sana ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Baik, Bang Nafi tadi sudah menyimak tema yang Esi hadirkan.
0: Baru monitor ini.
1: Baru monitor ya. Mengenai nasihat apa? Nasihat terbaik apa yang pernah Bang Nafi terima dari orang tua?
0: Nasihat yang paling itu ya.
1: Yang paling teringat sampai sekarang?
0: Paling teringat dari orang tua, jangan pernah berkelahi.
1: Jangan pernah berkelahi. Kenapa? Emang waktu itu sering ya, Bang Nafi?
0: Enggak.
1: Cuma nasihat
0: jangan
1: aja
0: sampai.
1: Ya. Jangan sampai. Oke. Okay. Baik. Itu aja nasihatnya. Ada yang lain mungkin?
0: Itu banyak. Itu yang lebih teringat dari otak Bang Nafi ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Nafi sudah sharing. Pengen denger lagu apa nih siang ini?
0: Jangan pernah berubah dari SD12 ya.
1: Jangan pernah berubah ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik. Nanti lagunya akan Esi hadirkan. Terima kasih Bang Nafi.
0: Iya, iya. Buat Mbak Esi ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Esi ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Itu saja Mbak Esi, makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ogan Ilir. Silakan nih untuk pendengar lainnya masih ada kesempatan. Melalui line telepon di 0711369977 di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Selanjutnya juga Esi sapa kembali penelpon di line telepon kami Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang juga Mbak Sisi nih ya.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, sudah lama juga ya gak on air bareng ya kita ya.
2: Iya, susah Mbak banget Sisi. Masuk kalau Mbak yang siang.
1: Bisa aja Mbak Sisi ya. Oke Mbak Sisi, gimana nih tadi tema yang Esi hadirkan mengenai nasihat orang tua nih yang pernah Mbak Sisi terima gitu ya, sampai sekarang nih selalu Mbak Sisi ingat, selalu dilakukan apa nih?
2: Ya jangan pulang malam-malam gitu.
1: Jangan pulang malam-malam. Terus ada lagi?
2: Ya paling itu aja pesannya.
1: Itu
2: jangan
1: aja.
2: Lupain, jangan tinggalin sholat.
1: Jangan tinggalin sholat, itu yang paling penting ya. Iya. Oke, Mbak Sisi pengen denger lagu apa siang ini?
2: Aku mau lagu ini, Republik Mbak.
1: Republik, yang mana nih?
2: Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti lagunya ditunggu Mbak Sisi ya.
2: Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi yang sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Juga ada atensi yang Esi terima via WA, ini sudah bergabung pendengar kita di 0852-9274 ya. Ini via WA, dikasih lagu aja nih. Terima kasih sudah ikut bergabung pastinya. Dan pendengar, program Indonesia Banget ini mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 15 Anda akan ditemani rekan Alvina Damayanti. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utama, Pro 1 RRI Palembang.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Suara Nusantara untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Ruang bincang yang menghadirkan beragam isu menarik, inspiratif dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Kalau hari ini kita berbicara mengenai pertanian pendengar, pasti yang terbayang biasanya adalah sawah, panen, pupuk ataupun hasil pangan yang kita konsumsi setiap hari. Tapi pendengar, di balik semua itu ada satu soal penting yang sekarang semakin sering dibahas, yaitu soal regenerasi petani. Sebab pertanian ini tidak cukup hanya mengandalkan lahan dan teknologi, tapi juga membutuhkan regenerasi penerus yang mau terjun, belajar

0: kami dan berbagi pengalamannya hari ini di studio Prosator dari Palembang. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami hari ini di program Suara Nusantara di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Hari ini tema kita yaitu mengenai pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Kak Fikri, kalau kita bicara soal tema hari ini, sebenarnya seberapa penting sih regenerasi petani ini untuk masa depan pertanian Indonesia?
1: Oke, jadi saya sapa dulu ya.
0: Siap.
1: Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pendengar RRI dimanapun kalian berada. Jadi dalam tema ini pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Nah, di mana ini sangat vital. Ketika kita berbicara tentang regenerasi petani, kita berbicara tentang bagaimana Indonesia itu akan berdiri berkelanjutan 5, 10, 20 tahun ke depan. Karena petani muda, SDM muda inilah yang nantinya akan menggantikan orang-orang ataupun petani hari ini yang sudah didominasi oleh yang berusia 40, 50 ke atas. Jadi kita sebagai generasi muda ataupun anak-anak muda yang masih SMA, kemudian kuliah mungkin, tidak perlu harus kuliah di fakultas pertanian, tetapi kalau kita masuk ke fakultas IT ataupun fakultas-fakultas eksak lainnya, ya pertanian itu tidak harus dijadikan hal yang memang ditakutkan ataupun hal yang dihindari. Ataupun kalau tidak mau pure berprofesi sebagai petani, ya jadikan petani itu mainan. Misalkan kalau ada pekarangan, kalau ada lahan yang agak besar sedikit di dekat rumahnya, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk konsumsi di rumah tangga seperti itu.
0: Bisa kita bilang menjadikan petani ini salah satu side job untuk anak-anak muda juga, Kak.
1: Ya, bisa seperti itu.
0: Oke, ini supaya pendengar punya gambaran yang sama nih, Kak. Mengapa isu regenerasi petani sekarang terasa semakin mendesak untuk kita bahas?
1: Saat ini kalangan muda itu banyak terjun ke sektor-sektor yang berbau tentang teknologi, IT, artificial intelligence, kemudian tentang marketing-marketing yang sudah sangat tinggi di bidang teknologi. Tetapi ada beberapa hal yang mulai ditinggalkan, seperti pertanian konvensional. Boleh pertanian konvensional yang mencangkul, membajak dan lain sebagainya, itu bukan ditinggalkan, tapi kita gunakan teknologi yang ada, yang saat ini selalu meningkat, berkembang, itu yang diterapkan di pertanian yang konvensional. Jadi kita bisa menerapkan apa yang ada hari ini, perkembangan zaman hari ini, itu yang diterapkan supaya pertanian itu bisa dijadikan tujuan utama, dijadikan job ataupun side job ataupun fokus bagi anak muda untuk membantu ataupun bersama-sama dengan pemerintah, misalkan dengan adanya pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya untuk diterapkan seperti itu.
0: Oke, kalau dalam kacamata akademisi nih, Kak, apa yang sebenarnya sekarang terjadi di sektor pertanian kita saat ini sampai regenerasi petani menjadi perhatian yang cukup besar?
1: Nah, di kawasan akademisi, misalkan kita berbicara di kawasan Kementerian Pertanian lah. Iya. Di Kementerian Pertanian itu ada beberapa kampus yang memang merupakan kampus binaan dari Kementerian Pertanian. Dan itu yang dibina, yang memang khusus dari Kementerian Pertanian. Tetapi di universitas-universitas lain juga ada kampus-kampus pertanian. Tetapi permasalahannya, lulusan-lulusan pertanian pun itu tidak semuanya terjun di sektor pertanian. Yeah. Lebih banyak misalkan ada orang yang mengutip kalau IPB itu lulusannya menjadi pegawai-pegawai bank seperti itu. Bukan hanya di IPB dan di kampus-kampus lainnya yang mungkin mempunyai kampus pertanian. Kenapa? Karena memang mereka mau pekerjaan yang tetap. Kan banyak orang yang mengatakan kalau bertani itu nggak tetap. Yeah. Padahal kalau tahu penghasilannya itu bisa lebih besar daripada PNS dan lain sebagainya seperti itu.
0: Iya, mungkin salah satu pikiran anak-anak muda ini masih underestimate pekerjaan

0: pelaku petani ini kak ya?
1: Ya, petani itu di nomor kesekian.
0: Ya.
1: Yang nomor satu karyawan tetap, mungkin karyawan BUMN, PNS dan lain sebagainya. Karena memang secara apa ya, gengsi itu lebih bergengsi daripada pertanian. Tetapi ya kalau kita lihat di desa-desa yang punya sawah sampai puluhan hektar itu kan jauh lebih kaya daripada pegawai-pegawai di kota seperti itu.
0: Income-nya juga tidak bisa diragukan lagi ya.
1: Jauh.
0: Kalau kita lihat kondisi di lapangan sekarang Kak Fikri, apakah Indonesia saat ini memang sedang menghadapi tantangan serius karena jumlah petani muda ini masih bisa

0: inilah yang perlu kita kawal bersama, bagaimana anak-anak muda itu menjadi suka, menjadi berminat, terinspirasi untuk menjadi petani seperti itu.
1: Lalu bagaimana gambaran umum kondisi petani Indonesia saat ini dari sisi usia dan juga minat generasi muda serta keberlanjutan usia usaha tani?
0: Ya tentu kalau dari aspek umum ya didominasi dengan orang-orang tua, dan kemudian bagaimana anak-anak muda itu yang perlu dilatih, diberikan pendidikan, diberikan pembinaan, mungkin diberikan permodalan. Tentu kalau diberikan permodalan ya tidak mungkin ketika dikasih, misalkan mereka mengajukan proposal di ACC dikasih 20 juta, dibiarkan 20 jutanya. Jadi harus ada namanya adopsi ataupun evaluasi permodalan untuk usaha tani itu ketika dikasih 20 juta, setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gimana? Apakah berkembang? Apakah hilang? Atau ketika misalkan dikasihkan mesin-mesin pengemasan, mesin pertanian, ternyata mesinnya dijual. Nah masih banyak masalah ataupun kasus seperti itu ketika diberikan bantuan usaha, bantuan modal, bukan dilakukan untuk berwirausaha, tetapi itu seperti Haji Mumpung didapatkan uangnya, diambil

nian, bukan yang saya sampaikan di awal sebagai side job. Karena memang banyak misalkan petani-petani yang sudah dewasa, petani-petani yang sudah lanjut usia, mereka menyekolahkan anaknya di misalkan kedokteran, teknik dan lain sebagainya. Nah, warisannya ini enggak tahu, lahan-lahannya enggak tahu dikelola oleh siapa. Nah, jadi ketika anaknya ataupun keturunannya atau keluarganya tidak ada yang mengurusi, ya lahan yang besar sebesar apapun lahan pasti habis dijual, bukan untuk mungkin ketika anaknya 3-1 difokuskan untuk mengurusi lahannya, apakah itu padi dan lain sebagainya. Jadi regenerasi petani ini memang harus dibina sejak dini, harus ditanamkan ke petani-petani yang sudah lanjut usia ataupun petani-petani muda saat ini untuk diregenerasi ke periode selanjutnya, karena memang

0: kan misalkan tanamannya padi.
1: Iya.
0: 10 hektar padi. Ya, itu bisa dibangun jadi, apakah itu dibangun jadi perumahan, properti dan lain sebagainya. Jadi secara produksi, produktivitas semuanya menurun. Maka seperti misalkan teman-teman melihat di berita-berita, maka ada peraturan bahwa hutan ataupun ladang yang itu tanaman pangan itu tidak boleh dialihfungsikan. Nah, itu bisa menjadi langkah hukum yang memang membuat penegasan untuk masyarakat kita ketika sudah dicatat oleh mungkin ATR BPN ataupun Dinas Pertanian bahwa lahan 1 hektar di lokasi A, di lokasi B itu pertanian padi. Nah, tidak boleh digantikan menjadi lahan-lahan yang lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu landasan hukum supaya produktivitas ataupun produksi lahan-lahan apapun itu yang ada di Indonesia tidak menurun.
1: Oke. Anak muda ini kan identik dengan yang namanya inovasi nih, Kak.
0: Ya.
1: Biasanya kan ada adopsi juga teknologi terbaru di bidang pertanian. Ya. Apakah kondisi ini juga bakal berpengaruh pada inovasi di sektor pertanian kalau tidak ada regenerasi pertanian lagi?
0: Sebaik apapun, semaju apapun teknologi, kalau tidak ada SDM-nya, maka semuanya akan hilang. Jadi memang perlu adanya regenerasi. Apakah itu dari lingkup kecil keluarga, lingkup kecil sekolahan, kampus dan lain sebagainya, untuk memang difokuskan, memang dianjurkan ataupun dipertegas untuk menanam, untuk berwirausaha di bidang pertanian dan lain sebagainya. Karena memang ada teknologi-teknologi khusus untuk pertanian. Tetapi kalau lahannya yang diwarisi orang tuanya itu tidak dijadikan lahan pertanian, maka mau nanam di mana lagi? Mau sewa lahan lagi kan? Lahan yang awalnya pertanian dijadikan misalkan tambang, tentu ketika dijadikan pertanian lagi tidak sebagus ketika sebelum dijadikan pertambangan, seperti itu.
1: Oke, tadi Kak Fikri sempat menyinggung regenerasi petani baik di Indonesia dan juga di luar Indonesia yang sebenarnya sama-sama krisis juga ya. Nah, bagaimana kita bicara di wilayah Sumatera Selatan ini misalnya, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, apakah tantangan regenerasi petani di daerah kita ini juga mulai terasa, Kak?
0: Ya, kalau kita misalkan kita terjun ke kelompok-kelompok tani. Nah, enaknya itu kita lihat di kelompok tani apakah ada petani-petani muda. Tentu itu sangat kecil. Kita lihat petani-petani muda yang memang membantu adanya SDM di keorganisasian kelompok tani. Nah, dari situ saja kita sudah bisa menilai ketika semakin sedikit golongan muda yang 30 ke bawah itu masuk ke kelompok tani, maka itu bisa dikategorikan regenerasi petani yang semakin mundur dan meningkatnya usia dari petani di Indonesia ataupun di Sumatera Selatan, seperti itu.
1: Kita balik lagi ke anak muda nih, Kak. Simpelnya ataupun sederhananya, selain mereka gengsi tadi, apa sih alasan utama yang membuat banyak anak muda ini masih enggan menjadi petani?
0: Banyak yang mengatakan ketika dia tidak mengerti tentang pertanian, mereka hanya kotor-kotoran, mereka hanya mengerjakan sesuatu yang tidak stabil dalam pertanian, mengerjakan hal-hal yang sangat riskan. Misalkan bertani, dia mulai berwirausaha di pertanian, misalkan modalnya sudah diberikan untuk menanam apa, ternyata ada banjir, ternyata ada faktor-faktor kekeringan dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi risiko. Nah, pertanian ini risiko dalam kita katakan di hulunya ataupun di

0: memiliki risiko yang sangat tinggi, itu yang membuat anak-anak muda, karena memang kita lihat bagaimana kondisi global, jadi anak-anak muda ini mau yang pasti-pasti aja, Mbak.
1: Iya.
0: Karena pertanian ini banyak yang risikonya, yang uncertainty thing-nya ini, nah maka ini yang mulai daripada kita mengeluarkan uang misalkan 30 juta untuk menanam apa, seperti itu. Lebih baik kita 30 juta untuk investasi di reksadana, katanya seperti itu.
1: Ya, pikiran Gen Z agak berbeda kali ya. Ya,
0: seperti itu, banyak yang seperti itu. Karena 50 juta nih kan, misalkan gaji tiap bulan 6 juta lah, 10 juta. Lah, 60%-nya daripada kita alokasikan untuk bertani, mending kita alokasikan untuk masuk ke reksadana.
1: Betul.
0: Masuk ke bibit, ataupun yang risikonya lebih tinggi. Nah, itu lebih masuk akal ke anak-anak muda. Tetapi kalau

0: seperti itu. Dan ketika dulu saya ketika kuliah di Yogyakarta, magang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Jogja, masih banyak petani-petani yang dalam tanda kutip memiliki lahan yang kecil. Itu yang banyak berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena ketika lahannya kecil, income-nya kecil, dan profesi petani tidak menjanjikan lagi untuk menjadi meningkatkan taraf hidup seperti itu.
1: Oke, di era digital seperti sekarang kan, apakah generasi muda ini cenderung melihat sektor pertanian ini sebagai profesi yang kalah nih dibandingkan dengan pekerjaan di kota, kantor, ataupun dunia digital yang sekarang startup lebih banyak lagi?
0: Banyak yang berpikir kalau memang seperti itu, Mbak. Tetapi pemikiran yang seperti ini yang meng-underestimate ataupun pesimis ketika berbicara tentang pertanian, saya nggak bakal maju. Tetapi kalau misalkan gimana kalau anak-anak muda itu memiliki pemikiran yang sama, mereka berkolaborasi. Oke lah, dia bukan basicnya pertanian, bukan dari latar belakang pertanian, tetapi dia memiliki, misalkan ada temannya di IT, kemudian ada temannya yang punya lahan, ada temannya yang punya modal yang besar. Itu kolaborasi, dimanfaatkan untuk misalkan menjadi tengkulak, jualan-jualan apa, kemudian mereka juga punya lahan-lahan sendiri yang dimanfaatkan, ya setidaknya untuk konsumsi masyarakat lokal ataupun masyarakat-masyarakat yang ada di keluarganya seperti itu.
1: Kalau kita berbicara mengenai sistem pendidikan di Indonesia saat ini, Kak, kita apakah sistem pendidikan saat ini nih masih kurang mengenalkan pertanian sebagai sektor yang modern dan punya masa depan?
0: Menurut saya, misalkan saya ambil contoh saja, saya berada di Kementerian Agama, pertanian itu yang selalu digalakkan oleh Menteri Agama.

Kita akan bikin kebun, apakah itu tanaman pangan, tanaman hortikultura dan lain sebagainya seperti itu. Karena memang kita ingin hal yang pasti, kita ingin keamanan dalam apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan kepada keluarga kita dan apa

0: bagaimana negara ini mendapatkan ataupun mencukupkan pangannya, apakah dengan impor, tapi sampai kapan kita mau impor. Nah, kalau SDM ditingkatkan, diregenerasi petaninya, diberikan hal-hal yang menurut mereka masuk akal untuk mendapatkan keuntungannya, maka Indonesia kan berdaulat. Artinya berdaulat, semuanya itu diambil dari Indonesia. Jadi ketika SDM-nya mumpuni, mereka bisa mengakses, bisa membuat, apakah itu peternakan, apakah pangan, apakah buah-buahan dan lain sebagainya, hanya di Indonesia, seperti itu. Jadi regenerasi petani ini yang memang perlu sampai kapanpun harus digalakkan. Mungkin ketika kita sudah 40-50 tahun lagi, maka harus regenerasi lagi.
1: Okay.
0: Petani-petani yang hari ini dimulai dari sejak dini, dia sudah menjadi petani, dan ketika sudah tua, harus regenerasi lagi, seperti itu. Karena memang orang yang berada di puncak umurnya, itu harus diganti dengan orang yang memang baru untuk mewarisi ataupun melanjutkan visi misi dari keahliannya, dalam hal ini pertanian.
1: Ya, sederhananya bisa dibilang pensiunnya, Kak, ya, di umur-umur tertentu. Baik, Kak Fikri. Kita break sejenak, Kak Fikri, untuk membahas tentang tema hari ini, masih di Suara Nusantara pendengar, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 ataupun melalui pesan WhatsApp dan kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan kembali pendengar program Suara Nusantara, yang hari ini kita membahas mengenai pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian

0: tetap berkembang. Masih bersama narasumber kita ada Kak Fikri Hijami selaku dosen UIN Raden Fata Palembang. Kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang terlebih dahulu nih. Oke. Kak Fikri, ada pertanyaan dari Yohana. Katanya, Pak, gimana sih biar calon petani muda mau bertani? Kan sekarang harga sayur, gabah nggak terjamin naik turunnya. Ada banget indeks ekonomi, siapa sih yang nggak mau untung gitu, Pak? Ya. Silakan Kak Fikri.
1: Ya, jadi kalau golongan muda, anak-anak muda mau masuk ke petani, dari pemerintah ataupun dari kalangan-kalangan pengusaha lokal, itu perlu juga memberikan wadah untuk mulai ataupun berkecimpung di pertanian. Ataupun misalkan dari sekolahan ada apakah mata kuliah, apakah mata pelajaran yang misalkan dulu ada namanya muatan lokal.
0: Yeah.
1: Nah, itu berwirausaha di apa ya? Bioflok seperti ternak lele misalkan, kemudian menanam apa namanya? Dengan paralon itu, lupa saya. Pokoknya hal-hal yang memang berbau tentang pertanian itu digalakkan sejak dini dengan penciptaan situasi-situasi di mana itu bisa meningkatkan keinginan dari kalangan muda. Nah, jadi dengan adanya regenerasi petani itu bukan hanya orangnya yang diganti, tetapi bagaimana mentransformasikan teknologi. Nah, kalangan muda ini suka dengan hal-hal yang berbau teknologi. Misalkan dengan adanya teknologi baru, misalkan memupuk ataupun menyiram dengan drone, itu kan di kalangan muda itu merupakan hal-hal yang berbau baru, inovatif dan lain sebagainya. Tetapi kalau bukan dari golongan atas, kan tentu drone gak bisa diakses oleh orang-orang yang berada di kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi untuk menanam, misalkan kalau kita mau menanam sayuran, sayuran sekarang kan harganya agak tinggi kan, dan sayuran juga bisa panen paling 2-3 minggu. Nah, ketika misalkan ada pekarangan rumah 50 meter persegi misalkan, itu bisa dimanfaatkan, dijualkan ke tetangga-tetangga, dijualkan mungkin ke toko-toko kelontong di dekat rumah, itu bisa menjadi langkah awal supaya kalangan muda, anak-anak muda itu bisa masuk ke pertanian. Mungkin tidak hanya orang-orang yang sudah berumur, anak-anak yang masih SD, SMP, menurut saya juga bisa untuk menanam sayuran-sayuran di belakang rumahnya. Hanya perlu cangkul dan juga misalkan perlu benihnya, seperti itu.
0: Berarti dimulai dari hal-hal kecil dulu, Kak ya. Kita kembali ke YouTube lagi, Kak Fikri, ada dari Metobella. Kak mau tanya, kalau untuk petani muda pemula, itu butuh modal berapa ya untuk memulai bertani?
1: Nah, pertanyaan berapa itu tergantung mau bertani apa.
0: Uh-huh.
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mau nanam sayur, 100 ribu, 50 ribu, juga modalnya cuma ini, cangkul sama benih kan. Ya kalau lahan, kalau ada di pekarangan rumah,

0: berkecimpung di apa ya, dulu ada yang namanya Tani Hub.
1: Yeah.
0: Ada orang-orang yang menjadikan marketplace pertanian. Jadi mereka ibaratnya seperti tengkulak masa kini.
1: Oke, okay, online ya.
0: Online. Jadi dia mengambil seluruh pasokan dimanapun, misalkan di mana? Di Pagar Alam ada kopi, dia butuh berapa ton, ambil seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki basic massa besar, maka ketika dia menyampaikan hal-hal berbau pertanian ataupun hal-hal yang relate dengan anak muda, maka itu akan menjadi tambahan informasi. Karena kita lihat saat ini anak-anak muda, mereka mendapat informasi bukan dari buku, bukan dari jurnal, tapi dari TikTok.
1: Yeah.
0: Bukan dari YouTube, tapi dari TikTok, dari apa yang short-short itu. Jadi ketika semakin banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk apakah di pertanian, apakah di tempat lain, maka itu bisa menjangkau, memberikan engagement, memberikan exposure bahwa misalkan pertanian dengan teknologi-teknologi terbarukan, dengan precision agriculture misalkan, dengan irigasi tetes dan lain sebagainya, itu lebih simple daripada melakukan pertanian dengan cara-cara zaman dulu seperti itu.
1: Berarti peran-peran influencer ini sebenarnya juga cukup menarik untuk petani muda zaman sekarang, Kak, ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai solusi dan juga strategi menarik petani muda ini, menurut Kak Fikri, langkah yang paling mendesak yang harus dilakukan untuk mendorong regenerasi petani muda di Indonesia saat ini apa?
0: Di Indonesia ini semuanya mendesak ya. Bukan hanya di pertanian, tetapi kalau untuk regenerasi petani, itu yang paling mendasar adalah bagaimana cara melatih, mendidik, mengembangkan pola pikir

0: pertanian, sebenarnya outputnya itu adalah bisa menjadi orang yang melatih petani ataupun memberikan informasi-informasi lebih lanjut kepada anak-anak muda ataupun kepada orang-orang tua untuk bagaimana sih pertanian itu yang perlu ditransformasikan dari pertanian zaman dulu ke zaman sekarang seperti itu.
1: Apakah hal yang dijelaskan Kak Fikri barusan itu menjadi dampak yang positif atau justru bisa jadi negatif, Kak?
0: Positif negatif banyak pro kontra, okay. Tetapi ketika hal-hal yang berada di kampus itu

0: orang-orang ataupun anak-anak muda yang dicetak oleh kampus-kampus itu bisa mengabdikan ilmunya. Apakah menjadi orang yang petani pada umumnya, ataupun menjadi orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk petani-petani. Apakah dia menjadi tengkulak dan lain sebagainya.
1: Kalau dari sisi pemerintah, Kak Fikri, bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh anak muda ini agar mereka berani memulai usaha ini?
0: Kalau saya katakan modal, sudah banyak. Kementerian

0: teori awalnya ataupun gagasan awalnya itu pure untuk petani dan nelayan seperti itu.
1: Oke, kita kembali ke YouTube lagi. Kak Fikri, ada pertanyaan dari Rani Hanifa. Ini pertanyaannya, Kak Fikri, hidroponik sekarang kan sudah cukup luas ya penyebaran informasinya.

0: permodalan, akses kredit, itu dengan adanya permodalan dari pemerintah, dengan adanya fokus dari pemerintah ke pertanian, maka itu bisa dipermudah. Kalau saya nggak salah baca, saat-saat ini bunga kredit mikro itu merendah dari biasanya, seperti itu kalau saya nggak salah baca. Jadi ketika pemerintah lagi fokus ke pertanian, itulah momen yang sangat tepat untuk masuk ke pertanian, karena memang kita akan mendapatkan banyak akses, apakah permodalan, apakah pendampingan. Nah, pendampingan ini yang penting, karena kita bisa nonton di YouTube, kita bisa belajar dari YouTube, tapi ada beberapa ilmu yang hanya bisa diakses ketika kita ketemu dengan ahlinya, seperti itu.
1: Oke, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin terakhir Kak Fikri, harapan Kak Fikri untuk masa depan pertanian di Indonesia seperti apa? Silakan.
0: Ya, harapan saya pertanian ini perlu diregenerasi dengan tema kita ya, pentingnya regenerasi pertanian agar sektor pertanian tetap berkembang. Jadi regenerasi bukan hanya mengganti orangnya, tetapi mengganti orang yang sesuai dengan masanya. Kalau zaman dulu tidak ada drone, kalau sekarang ada drone-drone canggih, ada pemasaran lebih canggih, maka regenerasi petani sesuai dengan masanya, sesuai dengan perkembangan teknologinya, dengan memudahkan petani di masa yang akan mendatang dengan teknologi yang terbarukan, maka itu bisa lebih mempermudah lagi akses pertanian. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengatakan kalau jadi petani itu berat, angkat-angkat beban, kemudian nyangkul. Ketika regenerasi petani dengan perkembangan teknologi yang sama dengan zamannya, maka itu tidak relevan lagi. Jadi regenerasi petani sampai kapanpun itu merupakan poin penting untuk meningkatkan dan memberikan keberlanjutan untuk tatanan negara Indonesia, seperti itu.
1: Baik, jadi mari anak muda ya, mari kita menjadi petani untuk di era sekarang ini. Dan juga pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Suara Nusantara hari ini. Dari perbincangan hari ini kita bisa memahami bahwa regenerasi petani ini bukan sekedar soal adanya kembali anak muda di sektor pertanian, tapi juga menyangkut masa depan pangan kita, keberlanjutan produksi hingga ketahanan pangan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, ada Muhammad Fikri Hijami, STRP MSC, selaku dosen UIN Raden Fata Palembang, yang telah berbagi wawasan dan pandangan dalam Suara Nusantara. Terima kasih Kak Fikri.
0: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Suara Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Bandar Lampung tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menyimak Warta Berita Belaja Sumba. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti acara Suara Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi.
1: Sungai Liat dan Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: menyiapkan kesiapsiagaan dan juga langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mulai dari penertiban surat edaran antisipasi, menyiagakan personil, tersi dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 24 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Novita Vira. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari.

0: memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
1: Sementara itu pendengar, untuk wilayah pesisir timur Jambi, kondisi tinggi gelombang laut diperkirakan masih relatif aman. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau berada pada kategori tenang hingga rendah. Namun demikian, Lukita meminta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob. Selain itu, BMKG juga mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas atau hotspot seiring kondisi cuaca yang mulai lebih cerah pada musim peralihan. Meski peningkatannya tidak signifikan, keberadaan hotspot masih terus terpantau di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dalam sepekan ke depan, mengingat kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Demikian dari Jambi, Tati Ujia melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, yang akan berbincang terkait cuaca di Provinsi Lampung 3 bulan ke depan. Ya baik Pak, apa ancaman cuaca terbesar yang perlu diwaspadai warga Lampung dalam 3 bulan ke depan?
1: Ya, baiklah Mbak, jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional, untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit. Kalaupun ada hujan pun hujan ringan hingga sedang dan skalanya sangat lokal sekali Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrem yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang. Kalau untuk secara musim kita prediksi puncak kemarau nanti karena luasnya wilayah Lampung, kita prediksi mulai dari bulan Juli, Agustus hingga September itu dimungkinkan atau kita perakirakan di wilayah Lampung sudah memasuki puncak musim kemaraunya Mbak.
0: Baik Pak, lalu wilayah mana saja nih ya Pak yang diprediksi paling terdampak musim kemarau?
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya ya hampir merata sih Mbak, kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan, seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat mulai dari Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra India, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra India yang kadang ada anomali sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan, tapi skalanya ya lokal itu Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
0: Baik Pak, lalu kemarau tahun ini lebih ekstrim nggak sih Pak dibanding tahun lalu atau sama?
1: Kalau dilihat dari rata-rata 30 tahunannya sih masih normal sih Mbak. Maksudnya normal itu ya untuk jumlah istilahnya curah hujannya dan juga durasinya itu hampir sama dengan rata-rata 30 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, dimungkinkan kemarau tahun ini lebih kering. Karena tahun kemarin kita ada namanya kemarau basah. Jadi ada kemarau tetapi durasinya nggak lama. Tapi kalau untuk tahun ini kita prediksi normal sehingga dibandingkan tahun kemarin lebih kering.
0: Dampak apa yang perlu diwaspadai masyarakat nih Pak dari musim kemarau ini?
1: Ya kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin.

0: di Bengkulu.
1: Nama saya Dwiki, warga Simpang Skip. Kondisi cuaca saat ini wah panas sekali. Nah, jadi malas keluar. Tapi kadang-kadang juga kayak enggak menentu gitu. Tiba-tiba siang

0: Semangat, ditambah juga istirahat yang cukup. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Pendengar, kita beralih ke Bengkulu menuju ke RRI Palembang.

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau juga BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Maulana dari RRI Palembang.
1: Sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsun Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk

0: disiplin dan mencoreng citra aparatur pemerintah. Setiap laporan yang masuk dari suami maupun istri terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Melalui pembinaan yang terus dilakukan, BKPSDM berharap seluruh ASN di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Total pegawai pemerintah Kabupaten Bangka hingga kini tercatat 7.246 orang, terdiri dari 3.070 PNS, 1.367 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 2.806 pegawai P3K paruh waktu. Dari Sungai Liat, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya itu dilakukan mulai dari menertibkan surat edaran antisipasi dan juga menyiagakan personil TRC dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRISP Waikanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

di beberapa ruas jalan utama nih pendengar, kepadatan kendaraan ini biasanya mulai terjadi pada jam-jam seperti sekarang. Karena itu pastikan juga Anda menjaga jarak aman

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial.

bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan memberikan informasi selanjutnya pendengar, yaitu mengenai Festival Palembang Darussalam yang ke-22 tahun 2026. Ini kembali digelar sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus juga memperkuat identitas kota Palembang. Festival yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Palembang Darussalam ataupun KKP ini menghadirkan berbagai macam kegiatan budaya, seni, serta ekonomi kreatif. Jadi selain menjadi sarana pelestarian warisan budaya, festival juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal sejarah dan tradisi Kota Palembang. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengapresiasi konsistensi KKP yang terus menggelar Festival Palembang Darussalam setiap tahunnya pendengar. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya dan juga sejarah yang menjadi identitas masyarakat Palembang. Ratu Dewa mengatakan Festival Palembang Darussalam ini tidak hanya menghadirkan ribuan hiburan juga, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah daerah dan berbagai nilai budaya yang diwariskan leluhur perlu terus diperkenalkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ini. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Prosatuan RRI Palembang, lentera hati pada hari ini berjudul Membangkang Perintah Ayah. Ketika Rasulullah memanggil kaum muslimin yang mampu berperang untuk terjun ke gelanggang perang Badar, terjadi dialog menarik antara Sa'ad bin Haitsamah dengan ayahnya, yakni Haitsamah. Dalam masa-masa itu pendengar, panggilan seperti itu tidak terlalu mengherankan. Kaum muslimin sudah tidak merasa asing bila dipanggil untuk membela agama Allah dan jihad fisabilillah. Sebab itu, Haitsamah bersama anaknya, ia berkata, "Wahai anakku, aku akan keluar untuk berperang dan kau tinggal di rumah menjaga wanita dan anak-anak. Wahai ayahku, demi Allah, janganlah berbuat seperti itu. Karena keinginanku untuk memerangi mereka lebih besar daripada keinginanmu. Engkau telah berkepentingan untuk tinggal di rumah. Maka izinkanlah aku keluar dan tinggallah engkau di sini, wahai ayahku." Haitsamah marah dan berkata kepada anaknya, "Kau membangkang dan tidak menaati perintahku." Sa'ad menjawab, "Allah mewajibkan aku berjihad dan Rasulullah memanggilku untuk berangkat berperang. Sedangkan engkau meminta sesuatu yang lain padaku."

Hanya saja Rasulullah akhirnya mengizinkannya setelah Haitsama berkata sambil menangis. Wahai Rasulullah, aku sekali terjun dalam perang Badar. Lantaran inginnya, aku harus mengadakan undian dengan anakku. Tetapi itu dibenangkannya, sehingga dia yang mendapat mati syahid.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri,

dalam keadaan yang baik dan jangan terburu-buru di jalan karena keselamatan tetap menjadi prioritas yang utama. Sementara mungkin bagi Anda pendengar yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah ataupun bersama orang-orang terdekat, kerabat, dan lain sebagainya, semoga malam ini menjadi waktu yang hangat untuk beristirahat dan mempersiapkan aktivitas esok hari karena besok masih hari Kamis yang mana kita masih harus kerja kembali di hari besok. Dan malam hari ini sebelum melanjutkan aktivitas ataupun beristirahat, kami hadirkan sebuah lagu yang mengingatkan kita nih bahwa di tengah kesibukan yang padat, tidak ada salahnya memberi jeda sejenak untuk diri sendiri. Ada dari Kunto Aji, Rehat. Selamat menikmati.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kutu.

Di balik aroma dan cita rasanya, tersimpan sejarah yang panjang yang berkaitan dengan perdagangan, dakwah Islam, serta kehidupan sosial yang tumbuh di tepian Sungai Musi sejak berabad-abad lalu, pendengar. Hal ini disampaikan oleh pengelola Kopi Cap Sendok Emas, Abu Bakar Syukri, yang merupakan pedagang Arab yang berlayar ke Nusantara melalui jalur perdagangan di maritim. Jadi Abu Bakar menjelaskan bahwa para pedagang Arab ini membawa kopi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Minuman tersebut digunakan juga untuk membantu menjaga stamina saat beribadah pada malam hari dan perlahan menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat.

bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 9

ABAB Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk

0: perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan

0: melalui laman resmi logo hudri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air,

0: petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
1: Penguatan lini lapangan 17, saya ulangi, dari 17.734 petugas terdiri dari KB dan PLKB, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.

0: Pan, sudah ada nggak penyuluh KB yang baru?
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
4: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu

elektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya

Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut

Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aden tahu mantuk kaken ya, upamanian renang, betare buntas humantuk kaken ya, durlaba dadi manusa ringkene mangki. Yaitu yang artinya, karena menjelma menjadi manusia itu sungguh sukar diperoleh. Laksana hutang yang terlunasi atau anugerah betare yang tuntas diterima. Sungguh durlaba penjelmaan menjadi manusia di dunia ini. Namat Sedharma, perhatikan kata durlaba. Para suci tidak memilih kata mudah atau biasa saja. Mereka memilih kata durlaba yang artinya sangat sulit, sangat langka, dan memerlukan akumulasi karma baik yang luar biasa panjang. Kelahiran kita sebagai manusia bukanlah sebuah kebetulan biologis atau kecelakaan sejarah, Jemaat Sedharma. Kelahiran ini adalah sebuah kemenangan spiritual tingkat tinggi. Nah, mengapa menjadi manusia begitu istimewa? Padahal di dunia ini penuh dengan penderitaan. Mengapa bukan menjelma menjadi dewa di surga?

ketika melihat kebatilan menang hari ini. Kemenangan palsu dari ketidakjujuran itu hanyalah sisa dari tabungan karma baik mereka di masa lalu yang sedang dihabiskan. Ketika tabungan itu habis, jatuhnya akan sangat dalam. Oleh karena itu, Matsudharma, hukum karma mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan luar diri kita. Nasib kita hari ini adalah arsitektur dari perbuatan kita kemarin, dan masa depan kita sedang diukir oleh jemari perbuatan kita detik ini juga. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah kita menyadari kelangkaan jati diri sebagai manusia dan memahami kompas hukum karma, bagaimanakah cara kita mengarungi samudra kehidupan ini agar seimbang? Agama Hindu tidak menuntun umatnya untuk melarikan diri ke hutan, mengisolasi diri dari peradaban, atau membenci hal-hal duniawi. Agama Hindu adalah agama yang sangat realistis dan menghargai keindahan hidup. Untuk itulah Matsudharma, para suci merumuskan 4 pilar tujuan hidup yang agung yang disebut Catur Purusa Artha. 4 pilar ini harus dijalankan secara seimbang, beruntutan dan proporsional, Gimasar. Dan proporsional, Gimatsdharma. Yang pertama yaitu ada dharma, yaitu pondasi etika, kebenaran dan kewajiban suci. Dharma adalah pilar pertama dan yang paling utama. Segala tindakan kita harus dilandasi oleh kebenaran universal. Dharma adalah peta jalan yang menjaga agar kemanusiaan kita tidak runtuh menjadi kebinatangan. Yang kedua yaitu ada artha, materi, kekayaan, dan sarana keduniawian. Hindu tidak pernah mengharamkan umatnya untuk kaya. Kita butuh sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kita butuh modal ekonomi untuk membangun tempat ibadah dan melakukan yatnya. Namun, kitab suci menegaskan bahwa artha harus diperoleh berdasarkan dharma. Kekayaan yang didapat dari menindas sesama atau korupsi, Gemat Dharma, adalah racun yang akan membakar keturunan dan kedamaian batin kita sendiri. Yang ketiga yaitu ada kama, keinginan, kesenangan, dan estetika. Manusia memiliki rasa, seni, dan cinta, dan hasrat. Menikmati indahnya kesenian, mencintai keluarga, dan merasakan kenyamanan hidup adalah bagian dari kama. Namun lagi-lagi, Matsudharma, pilar ini tentunya harus dikendalikan oleh dharma. Karena keinginan tanpa kendali atau keinginan tanpa kendali dharma adalah laksana kuda liar tanpa tali kekang yang akan membawa sebuah kereta kehidupan kita runtuh ke dalam jurang kehancuran. Yang keempat yaitu ada moksa, yaitu kebebasan sejati dari belenggu samsara. Inilah Matsudharma, muara akhir dari sebuah pengembaraan jiwa kita. Moksa adalah bersatunya percikan jiwa terkecil di dalam diri kita, yaitu Atman, dengan sumber kesadaran universal dan samudra abadi tanpa batas, yaitu Brahma. Ketika kita mampu menyelaraskan rumus spiritual ini, yaitu mencari kekayaan artha dan menikmati kesenangan kama dengan selalu berpijak pada koridor kebenaran, yaitu dharma, maka secara otomatis kita sedang melayarkan batera jiwa kita.

0: 7 kebebasan sejati, yaitu moksa. Hidup menjadi tidak timpang. Kita sukses secara material di dunia, namun tetap kaya secara spiritual di hadapan Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebagai rangkuman pamungkas dari perjalanan teologis kita selama kurang lebih 30 menit yang penuh dengan berkah ini, mari kita patri sebuah kesimpulan luhur di dalam sanubari kita, yaitu kehidupan ini bukanlah sebuah hukuman buangan, Yumats Dharma. Bukan pula arena hiburan tanpa batas yang sia-sia. Kehidupan ini adalah jembatan emas, sebuah kesempatan langka, yaitu durlaba, yang diberikan Tuhan agar jiwa kita belajar, tumbuh, memperbaiki kualitas karma, dan menebarkan cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Jangan pernah sia-siakan penjelmaan yang berharga ini hanya untuk memelihara kebencian, menumpuk kesombongan ego, atau tenggelam dalam ratapan keputusan. Badai cobaan hidup pasti akan datang, kesedihan pasti akan menyapa, namun ingatlah bahwa di dalam diri kita ada percikan ilahi yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh penderitaan duniawi. Jadilah manusia yang tangguh, yang menjadikan Dharma sebagai panglima dalam setiap helaan napas, perkataan, dan keputusan tindakan kita sehari-hari. Saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan raga dan pikiran, memohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam apabila selama kurang lebih 30 menit kebersamaan kita, ada susunan kalimat yang kurang tertata, ada intonasi yang menyinggung perasaan, atau ada kekeliruan dalam interpretasi teks suci. Karena Mats Dharma, segala kesempurnaan mutlak ini adalah milik Ida Sang Yang Widiwasa, dan kelemahan adalah bukti kedangkalan saya sebagai hambanya. Mari kita satukan getaran energi kedamaian kita. Kita bentengi diri kita dengan kesucian, dengan mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada dan mengumandangkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai senantiasa bersama kita di sepanjang jalan kehidupan. Swaha.
1: Mimbar Agama Hindu. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama program Mimbar Agama Hindu bersama narasumber kita Nima Depri Sri Pujastuti SM selaku penyuluh agama Hindu, yang pada hari ini membahas mengenai meniti hakikat kehidupan, menyelami samsara, hukum karma, dan jalan dharma. Dan juga pendengar, program Mimbar Agama Hindu ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Palembang sore ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Palembang Malam Ini bersama rekan saya Nadiar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

masalah yang kita rasakan bersama. Kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan

yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah

0: acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz.
5: Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya?
1: Berkarya pastinya.
0: Termasuk Mbak Ita ya?
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet
1: iya.
0: bisa berekspresi sampai
1: keren.
0: Saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu loh. Resepnya okay. apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Wah, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya
2: di
1: keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Ke-8.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana.
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail.
0: Apa iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang. Siapa? Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
4: Kenal ya, Bang Dino ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan, Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.

0: Fajar teman-teman sahabat, besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
0: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76, kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86, dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira, dan yang istimewa untuk Kak, untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni, ditunggu ya di Sorong.
1: Oke.
0: Dadah.
1: Dadah. Dari Sorong kita

0: Kedua mungkin sekarang tuh banyak muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
0: dan Mas Yudi, Mbak Ica, Purnama Sari.
1: Siap.
0: Yang tugas malam ini di Toli-Toli, RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
0: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
3: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Kang Hasan.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudi Ismail.
1: Siap
3: ya, siap Kang.
4: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak suka.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
4: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
3: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
4: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
3: Jadi pernah di RRI ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
3: Ya, betul.
1: Siap.
4: Marwah Papri masih terjaga.
3: Iya, betul kan.
4: Terjaga itu Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
3: Boleh.
4: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Kira-kira saya.
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
3: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
4: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
3: Betul,
4: Masya
3: betul,
4: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
3: Iya.
4: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
3: Betul.
1: Siap. Oke.
4: Sempo-sempo.
3: Iya, siap Kang.
4: Gitu aja, Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
3: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Hasanuddin di Bogor.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
3: Tadi pertanyaannya apa?
1: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
3: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
1: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
3: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
3: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus
2: harus
1: ya.
2: Terus.
3: Bener,
2: harus
3: bener,
2: nyanyi terus bener, betul bener, kan Mbak Ica ya.
1: Ya.
3: Itu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
3: sosial,
1: ini dibawain.
3: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke.
3: Iya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
1: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
3: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
3: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
3: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
3: Mantap. Sudah
1: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
3: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
3: Oh, Febri.
2: Orang
3: Bandung.
1: Bandung semua
2: musisi
1: ya.
2: Bandung semua.
3: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
1: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Luis, yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, yang pap, di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
1: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
3: Selain nyanyi.
1: Selain
3: tergabung
1: vokal,
3: dalam band.
1: Selain vokal grup mungkin ya.
2: Oh.

0: Bandnya berarti G-Band.
1: Oh, pernah G-Band?
0: G-Band itu band Geronimo Band.
2: Oh, Geronimo Band. Iya.
1: Geronimo Band.
0: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti formasi.
1: Personel ya, formasi ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
0: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
0: Duet sama Rosa kali ya.
2: Oh, Rosa.
1: Rosa. Okay. Yap.
2: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
0: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
0: Lady Gaga.
2: Oh, Lady Gaga. Aku Lady juga pengen
1: Gaga.
2: Banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
0: Iya.
1: Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh, iya ya, gimana?
1: Harus apa resepnya?
0: Bisa aja.
2: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
0: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
0: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
2: even
0: atau apa
2: ikut aja gitu
0: nyanyi
2: ya.
0: Aja naik.
2: Jadi
0: naik
2: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
0: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
0: Betul.
2: Nah, gitu.
0: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
2: Sudah full.
0: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
0: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
0: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
0: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
0: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
0: Mick Jagger 81 tahun.
2: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
0: 83 tahun.
1: 83
2: tahun. Stamina-nya luar biasa. Masih
1: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
0: Hah? Duman ini? Apa naon?
2: Nah, kok apa naon?
1: Apa
2: kan aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
2: Apa itu?
0: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
0: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Lupa ya, coba kita dengerin.
2: Coba kita denger, aku jadi kepo.
1: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Duman ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh gitu.
0: Gimana coba lagi?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, masih, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah Mahmud, kesini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantor
2: iya,
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar sama Tiga Darah. Benar, pas Nona Manis tahun 90,
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasa ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram, Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: ya, musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
0: Siap Ayu.
2: Kita kesana ya Mita
3: ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Mas salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio. Selamat tugas sampai
1: kalau Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, itu, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua. Juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo. Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopiannya.
0: Kopinya.
1: Kopiannya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanyaannya, semoga ke depannya Bang Dino, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, ya,
2: okay. amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke, mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana, itu aja ya makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam. Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: silakan. Boleh silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap ditunggu ya. Silakan silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sapaan minggu lalu untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh polsek RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino.
2: Kang Dino
8: kan. Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, itu masuk Sumuhun.
0: Sumuhun.
2: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat full itu mah. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untukmu.
8: Tetap ada.
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba deh. Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Teh gitu nya.
2: Teh apa?
1: Iya,
2: oh.
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ya, ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar penisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh. Ya.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini? Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, baik nama Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino Ita? Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino
2: Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari dari saya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Oh, boleh, boleh, silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusra.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu, ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan Rosa aja. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
1: Sampean iku anu emang.
0: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi kan baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay. Belum nyampe. Nah, jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana ya? Kayaknya enggak
0: ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya. Udah,
0: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau nggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA nggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk. Enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip. Ke bawah.
0: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay. Itu
2: banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah. Oh enak banget kan?
0: Oh iya ta, melok kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan Anton, apa ya? Disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya disiplin itu banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up. Yang cewek skot jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek skot jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Juga koreo, ada koreonya iya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, okay, berarti ditawarin ya? Ya ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya, kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Nggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z iya. Itu.
0: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Di bawah 30-an.
0: Oh iya sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, ya? Iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan masih untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya, kita. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya, monggo,
1: siapa tahu
3: yang mau plat
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam Mirna, Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Mas sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Ita, Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD
1: atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas?
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan, ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu aslinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: saya
7: mendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff
0: di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang ada Jeronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh? 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
1: sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk semua Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Garing Mas. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi Mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, ya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Doni.
0: Mas Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify itu, ya.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, siap. Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Rayu
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling lu.
0: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di Budokan
1: Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Tahu kan?
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
2: Tokyo, Dino, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada selamat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo Mas, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Kalimantan Timur. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julaksa Runding.
0: Oh Julaksa Runding. Julaksa Rundeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
3: Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh diputar iya dong.
1: Di Pro 1 ya,
2: di
1: Mas
2: ini,
1: ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya. Nah,
1: ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan kapan-kapan ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis aja. Lagu ya. Ya
0: sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

0: Baik, Berger, meramani Anda beristirahat malam hari ini. Nuansa lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara akan pori kebersamaan kita hingga tutup siaran nanti melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga Ruang Rindu Berjaringan setiap hari Rabu malam Kamis melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, kita kembali dulu ke informasi malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang yang akan kita hadirkan berkaitan dengan beragam info baik dunia kesehatan, kemudian budaya, dan juga beragam informasi lain. Baik, pendengar, kali ini kita akan hadirkan satu informasi yaitu berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kucing yang belekan ya. Anda pecinta kucing, ini sangat penting sekali. Ada info tips untuk Anda bagaimana kita untuk mengatasi kucing yang suka belekan. Nah, mata belekan pada kucing sering dianggap sebagai kondisi ringan oleh pemilik hewan. Padahal kondisi ini dapat menjadi tanda iritasi ringan hingga gangguan kesehatan serius. Nah, pendengar, dikatakan juga bahwa para pemilik cepat melakukan perawatan awal dengan membersihkan area mata secara perlahan menggunakan kapas lembab hangat. Pembersihan juga disarankan memakai kapas berbeda untuk masing-masing mata agar tetap higienis. Penjagaan mata belekan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan rutin memeriksa kondisi mata. Vaksinasi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta mengurangi paparan asap juga membantu menjaga kesehatan mata kucing.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Palembang. Kegiatan ini menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sebanyak 1.000 warga mendapat pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, layanan dokter spesialis. Polda Sumsel juga mengadakan hitanan massal, donor darah, operasi katarak, dan operasi bibir sumbing. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Selain layanan kesehatan, Polda Sumsel juga turut menyalurkan bantuan alat kesehatan kepada sejumlah penerima manfaat.

0: TP PKK Kota Palembang mendampingi pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pasien orang dengan gangguan jiwa. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Palembang Sehat. Ketua TP PKK Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar melakukan pembinaan kepada pasien ODGJ. Mereka juga memberikan bantuan sembako dan obat-obatan. Pendampingan juga dilakukan secara berkelanjutan, akan diperluas juga ke seluruh kecamatan yang ada di Palembang. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien ODGJ mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan. Sekian Pajam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pas Jam Pro 1.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, kita kembali ke renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini. Pendengar, apapun kondisi kita, tetaplah berjuang dan berdoa sampai kita dapatkan bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Karena rencana Allah lebih baik dari rencana kita.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2020. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 25 Juni 2020 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 25 Juni 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal.
3: Nah, event dan juga kegiatan untuk itu selaku wali kota maupun pemerintah kota Palembang menyambut baik dan memberikan apresiasi. Apalagi ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya. Banyak nilai, banyak historis yang kita dapatkan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 25 Juni tahun 2026 bersama saya Pilih Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian, diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya, dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini, bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menangkap seorang pria berinisial AKAB 31 warga Pasar Satelit, kawasan Patok Besi, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Kasubbit Penmas, Bid Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan, mengatakan dari hasil penggeledahan polisi menemukan satu amplop yang dibungkus lakban hitam berisi 10 butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan berat bruto 49,50 gram. Selain itu pendengar, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp500.000 serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan tersangka dalam aktivitasnya.
3: Saat melakukan penangkapan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dan untuk TKP-nya itu di daerah Patok Besi, Kabupaten Linggau. Dari hal tersebut penyidik akan sudah melakukan pengembangan dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan di Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau.
0: Selain itu pendengar, Iputu Suryawan juga menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan Patok Besi. Saat ini, AKAB beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lubuk Linggau untuk diproses lebih lanjut dari pihak hukum. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Anti Narkoba Internasional.
4: Kalau bicara peredaran narkotika di negeri kita ini ya sudah menjadi rahasia umum. Pernah ada kata-kata atau pepatah yang bilang tempat sembunyi yang paling aman adalah di tempat terang. Ya mungkin semua ngerti. Kayaknya udah gak ada harapan. Selain kita menciptakan generasi dari lingkungan kita sendiri, karena sudah rusak bangsa kita ini. Kalau kita kepingin bangsa ini bersih dari narkoba ya dimulai dari keluarga kita, dari anak, dari tetangga, saudara, keponakan, dari generasi yang akan datang dan kita harus membentuknya.
5: Pendapat saya sebagai masyarakat, ini adalah hari momentum di mana kita harus bersama-sama untuk membasmi peredaran narkoba, bahkan penjualan dari bandar sekalipun. Karena apa? Kalau tidak dimulai dari kita sendiri, dan sesama masyarakat, siapa lagi yang akan memberantas peredaran dan pemakaian yang semakin marak sekarang ini. Dari ini saya sangat prihatin dengan situasi yang sekarang ini, karena masih banyak sekali orang yang tertangkap tapi jarang ada yang direhab dan bisa pulang pada pagi hari atau dini hari. Nah, itu harus dicegah, jangan sampai terjadi lagi ke depannya.
6: Pemakai narkoba sudah terlalu banyak saat ini, sudah terlalu merajalela. Yang mana bandar-bandar narkoba sudah begitu merebak. Pangsa pasar mereka mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua. Nah, kami sebagai masyarakat itu mengharapkan kepada pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Mungkin melalui sosialisasi, melalui pihak-pihak kepolisian, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, semua elemen masyarakat itu dapat kita bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba. Terutama berantaslah dari mulai dari keluarga kita sendiri. Kita memberikan arahan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, tidak menggunakan narkoba, karena apabila kita menggunakan narkoba maka akibatnya akan seperti ini. Kedua, kita mengharapkan kepada pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi, karena narkoba sekarang bukan hanya seperti itu, sudah dimasukkan ke dalam permen, dimasukkan ke dalam makanan, dimasukkan ke dalam semuanya yang kita konsumsi setiap hari gitu loh. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberantas narkoba ini bersama masyarakat, bersama-sama, mari.

0: Terakhir, kasus narkoba selalu saja bertambah. Dari pandangan Mas Cucu, sebenarnya apa yang membuat ini terkesan sepertinya sulit sekali untuk bisa
1: diberantas ya?
0: Diberantas seperti itu, Bang.
1: Kalau yang aku lihat sih, sebenarnya kita tuh banyak faktor yang mempengaruhi dia ini masih terus ada. Salah satunya ekonomi sih. Jadi sebenarnya karena tergiur, apalagi anak muda dan ekonominya yang lagi terganggu misalnya gitu. Nah, melihat dari narkotika ini cukup menjanjikan gitu buat memberikan uang yang cepat. Nah, jadi bingung juga kan, maksudnya ada orang yang rela bekerja tapi untuk di narkotika ini, Bang. Jadi sampai kapanmu nggak akan selesai, karena tadi faktor kesejahteraan orang-orangnya yang belum terpenuhi itu salah satunya. Itu yang menurut aku yang paling utama. Nah, dan faktor-faktor lain ya tentunya efek dari si narkotika ini yang banyak menganggap masih ini bisa memberikan apa, ibaratnya itu ketenangan, padahal sebenarnya salah. Maka dari itu sih kalau bisa emang semua elemen bekerja untuk apa ya istilah itu, sama-sama buat menyadarkan ini. Kadang gimana ya, kita tahu sendiri, kadang di kepolisian aja masih ada yang pakai narkotika kayak gitu. Nah, jadi memang ini sampai kapanpun kalaupun sama-sama nggak bersinergis ya bakal terus ada, tapi setidaknya menekan angkanya tidak makin banyak itu lebih oke sih menurut aku kayak gitu.
0: Kira-kira apa yang paling simpel yang bisa dilakukan di kalangan Cucu ya, kalangan milenial ya, untuk bisa menekan angka pengguna penyalahgunaan narkoba ini sendiri, Cucu?
1: Kalau di usia apa, di mungkin di angkatan aku lah kali ya, ke bawah ya, edukasinya harus makin masif sih kalau menurut aku. Sebenarnya udah banyak contoh-contoh, misalnya artis-artis muda kena apa, ketangkep narkoba. Ya sebenarnya itu sudah sebenarnya buat nyadarin. Cuman ke sekarang itu kebebasan berpikirnya juga makin tinggi gitu, Bang. Nah, misalnya kayak yang terbaru kan besar gitu, nomu ketangkep gitu. Nah, anak-anak muda itu menganggap ya seniman seperti itu, sebenarnya bukan. Ada faktor kan si artisnya juga bukan baru tahun ini, maki udah dari kemarin-kemarin. Nah, maksudnya itu edukasi yang seperti itu ke teman-teman. Banyak kan kayak menganggap udahlah nanti juga bisa rehab seperti itu. Padahal kan efek sampingnya tuh tinggi banget. Kamu nggak bakal lepas dari barang haram narkotika ini. Jadi kalau dari aku sih edukasi yang masif. Misalnya kalau sekarang ke sekolah-sekolah kalau bisa sudah ada gitu. Dan peran orang tua juga sih, Bang. Peran orang tua. Orang tua jangan sampai lengah gitu. Karena kadang anaknya yang alim-alim, pendiam-pendiam, malah dia yang make kayak gitu. Nah, itu. Jadi edukasinya harus benar-benar kuat, dan dari orang tua juga harus mengontrol juga, jangan sampai lepas kontrol. Kayak gitu.
0: Kira-kira pendekatan seperti apa sih yang paling pas gitu buat milenial untuk penyalahgunaan ini?
1: Kalau yang aku sih menyarankan, misalnya kayak kasih bukti nyata, misalnya dia mantan penyintas kayak gitu, mantan pemakai ataupun udah pernah ketangkep. Nah, dia yang harusnya apa, ngasih ceramah kali ya, ataupun dikasih kesempatan buat jadi narasumber lah kayak gitu. Nah, jangan cuma dari misalnya dari Duta Narkoba doang, terus tambah BNN yang mensosialisasikan ini loh, itu menurut aku sangat general sekali. Tapi kalau misalnya ada bukti nyata, kisah dari mereka itu, wah itu bakal menyadarin, karena dia bisa ngeliat langsung nih, oh ini efek dari orang yang sudah pakai kayak gitu.
0: Apalagi public figure ya, impactnya besar lebih besar ya.
1: Benar. Di kita tuh ada, Bang, di anak-anak stand up itu, dia sudah benar-benar bersih, tapi dia sadar gitu. Makanya materi stand up-nya membahas tentang kisah dia dulu kayak gitu, dan dia tuh selalu bilang, ya inilah jadinya tuh kayak aku sekarang ini gitu. Nah, Jadi itu benar-benar langsung orang tuh ngelihat ya ini.

0: efek kalau dia makin narkotika gitu.
1: Oke deh. Oke deh, Juju, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Juju, selamat pagi, salam sehat, Ju.
0: Siap, Bang. Sehat juga buat teman-teman di RRI.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman.
4: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri pembukaan Festival Palembang Darussalam ke-22 tahun 2026 yang digelar Kerukunan Keluarga Palembang Darussalam atau KKP yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya serta tradisi warisan Palembang sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi penyelenggaraan Festival Palembang Darussalam yang rutin digelar setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah Kota Palembang. Festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan memperkenalkan nilai-nilai historis Palembang kepada masyarakat.
5: Saya kira kegiatan hari ini adalah kita menghadiri acara pembukaan Festival Palembang Darussalam ke-22. Banyak sekali beberapa event dan juga kegiatan. Untuk itu, selaku wali kota, pemerintah kota Palembang menyambut baik dan memberikan apresiasi. Apalagi ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya. Banyak nilai, banyak historis yang kita dapatkan. Dan kita berharap generasi muda yang akan datang bisa memahami, oh ini ternyata Palembang sebagai kota tertua di Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Festival Palembang Darussalam, RM Yusuf Indra Kesuma mengatakan, festival ini merupakan agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut difokuskan pada pelestarian budaya, seni, dan nilai-nilai religi yang menjadi bagian dari sejarah panjang Palembang. Yusuf menambahkan, festival tahun ini juga melibatkan pelaku UMKM dari 18 kecamatan binaan KKP yang turut memeriahkan bazar produk unggulan daerah.
6: Nah, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM. Jadi UMKM ini ada dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, binaan dari KKP ikut mengikuti bazar ini. Bazar ini juga dari berbagai macam golongan ya, termasuk juga menu-menunya. Ada yang makanan khas Palembang, ada juga kerajinan-kerajinan Palembang seperti tanja, tadi ada keris dan lain sebagainya.
4: Melalui Festival Palembang Darussalam, berbagai kuliner khas, kerajinan tradisional seperti tanja, serta produk budaya lainnya diperkenalkan kepada masyarakat. Panitia berharap kegiatan ini dapat terus menjaga warisan budaya Palembang, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat setempat. Erlin Fartesa melaporkan.
2: Mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin ajak warga dukung putri daerah pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7: Bupati Banyuasin Askolani mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada putri daerah asal Kabupaten Banyuasin, Sipa Anaya Adrian Mita, yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang membawa nama Banyuasin ke tingkat nasional. Bupati Askolani mengatakan keikutsertaan Sipa Anaya Adrian Mita merupakan kebanggaan bagi masyarakat Banyuasin. Ia berharap dukungan dari masyarakat dapat menjadi penyemangat selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Menurut Askolani, prestasi putra-putri daerah di tingkat nasional perlu mendapatkan perhatian bersama. Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi peserta. Ia juga mengajak masyarakat Banyuasin maupun Sumatera Selatan memberikan dukungan melalui mekanisme yang telah disiapkan panitia penyelenggara.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Askolani, SAMH, Bupati Banyuasin. Mari masyarakat Kabupaten Banyuasin, kita mendukung adinda kita Sipa Anaya Adrian Mita Putri asli Kabupaten Banyuasin yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengikuti kompetisi Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin, untuk Sumatera Selatan, mari kita dukung melalui link voting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, insyaallah menang.
7: Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap keikutsertaan Anaya Adrian Mita tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan potensi daerah dan budaya Sumatera Selatan di tingkat nasional. Dukungan masyarakat diharapkan pula dapat menjadi motivasi bagi Anaya Adrian Mita untuk tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sumsel salurkan 1.500 paket sembako sebagai puncak baksos HUT Bayangkara yang ke-80.
9: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar layanan kesehatan gratis di lapangan Pakri Palembang. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang sejak pagi dengan senyum hangat. Anggota Polri yang melayani langsung masyarakat, ribuan warga memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan umum, kesehatan mata, gigi, THT, penyakit dalam, donor darah, hingga sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan ibu serta anak, khususnya bagi ibu dengan risiko kehamilan tinggi. Karumkit Bayangkara Polda Sumatera Selatan Kombes Budi Susanto menjelaskan, layanan ini juga menjangkau masyarakat di luar lokasi utama, di mana pihaknya juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren dan layanan kesehatan ibu dan anak bagi ibu-ibu dengan risiko kehamilan tinggi.
10: Kita juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren, kemudian daerah-daerah masjid, pemukiman penduduk, untuk seleksi anak-anak yang stunting. Juga kita melaksanakan kegiatan KIA, kesehatan ibu dan anak terhadap ibu-ibu dengan resiko kehamilan yang tinggi.
9: Sementara itu, Dirlantas Polda Sumatera Selatan Kombes Maesa Sugriwo mengatakan, pihak Polda Sumatera Selatan menyebutkan selain layanan kesehatan, juga dibagikan sekitar 1.500 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat.
10: 1.500 paket sembako yang diberikan kepada para yang para babi yang ramah, ojol, tukang apa, marbot masjid, tukang sampah dari Kapolda.
9: Salah satu warga penerima layanan, Rusdiana, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, senang dapat beras 5 kilo, minyak, gula, pasir, dan pihaknya bersyukur sekali. Semoga Polri selalu sehat dan sukses serta terus berbakti kepada masyarakat.
11: Ya, beras. Apa lagi? Beras 5 kilo, minyak, gula pasir. Ya, alhamdulillah sih. Kitanya senang ya, cuma namanya bersyukurlah dapat nasi. Ya, kita selamat mengucapkan Polri, kan semoga dia sehat selalu.
12: Sukses selalu.
11: Sukses selalu. Berbakti kepada rakyat.
9: Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat melalui layanan kesehatan gratis yang menjangkau berbagai kalangan, serta pembagian paket sembako bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan ini juga tidak hanya menghadirkan manfaat secara langsung, tetapi juga memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Lamsi Harsili Tonga melaporkan.
13: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
14: latihan bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
15: JFC tidak akan terpengaruh
16: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
17: Berita olahraga.
2: Pendengar, sebanyak 70 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan mengikuti seleksi Garuda Academy yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang.
18: Sebanyak 70 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan mengikuti seleksi Garuda Academy yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Dari puluhan peserta tersebut, hanya 6 pemain terbaik yang akan dipilih untuk mewakili Sumsel pada tahap seleksi berikutnya. Kegiatan pencarian bakat ini merupakan bagian dari program Garuda Academy yang digagas PSSI untuk menjaring dan juga membina talenta muda sepak bola Indonesia menuju level profesional. Sumatera Selatan mendapatkan kesempatan mengirimkan 6 pemain setelah prestasi Sumsel United U19 yang berhasil menjuarai gelar juara EPA Championship U19. Keberhasilan tersebut membuat PSSI memberikan kepercayaan kepada Sumsel United untuk membantu menjaring pemain-pemain potensial dari daerah. Direktur Utama PT Cahaya Sumsel United selaku pengelola Sumsel United Erik Yuniman mengatakan, antusiasme peserta dalam seleksi kali ini sangat tinggi. Para pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim pencari bakat. Menurutnya, kesempatan mengikuti Garuda Academy menjadi momentum penting bagi pesepak bola muda Sumsel untuk mengembangkan karir hingga ke level nasional.
19: Mereka TC ya, dipanggil TC. Ini kita dapat undangan TC, 6 dipanggil dari setiap klub. Nanti mereka diseleksi sama tim dari sebanyak mungkin ya, kalau memang kita punya talent yang bagus, kenapa tidak?
18: Sementara itu, manajer Sumsel United U19 Didianto menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang dibutuhkan pemain modern. Menurutnya, postur tubuh, kemampuan teknik, serta mental bertanding menjadi indikator utama dalam penilaian calon pemain yang akan mewakili Sumatera Selatan. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Rizky Harari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.